0: YFM Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas
1: Pukul 6 Tok Pukul Pre'i Berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Radio Brahman tadi So Tony Ospoji Suara Gao dengan Brahman Abang Long Roy. Adik Gip sama Hasan Anwati di WiFi Media. Kau nanti berdengar adik bukan adik Gip sama ke Hasan Anwati ya. Lebih sik dengan adik en dalam pemenungan di en dalam moto manya racu-racu ya. Nak kena kita nak terus rama terus lebih sik ya dengan adik en pribadi erat adik en pada ke Madinati ya. Nga kena ke topik pagi tak Anwati kait ke nga perjalanan puan ke pemenu.
1: Pemenu. Ya pemenu ya pemenu kita.
0: Iya pemenungan nanti pengen driba motokar puan ke driba driba bas ke driba biron ke enji.
1: Betul betul.
0: Iya memang agi pengalaman lucu pengalaman pelik adi deh dapat dok kemet nok madin nu ya.
1: Iya kadang kita mikir balik memang rak nato tenggeru nato skandep lagi ya.
0: Iya memang tak akan tahu kami tak nateng. Tapi si kami perkara beraku dengi.
1: Ya.
0: Muka beraku ke mana beraku ke dingi. Ha memang yeah. tak memang akan beda tak tewa akan beda nateng nateng seraru.
1: Ya. Memang kan dapat kemut lah.
0: Ya.
1: Jadi boleh sama-sama kongsi pengalaman kinen ya. Ini ada perkara ada berlaku masa kita dua pimpenu ya. Dua pimpenu bagi kita minan motosikal ataupun minan motokar, minan bas, ngumpang bas, minan bas. Ngumpang bas ataupun ngumpang bilon. Mana pun kita penuh kerja. Penuh kerja memang ihong pengalaman kita ada memang kadang-kadang berdadap banyak ataupun berdadap mikir balik lagi pengalaman-pengalaman si ini ya.
0: Ya, kemana kata Ejah ni nangku kena pengalaman nanti dah bisa akan kembali tertipu dengan teriba pengangkut tadi bas.
1: Meminan bas pun memang yang pengalaman kita.
0: Anikah pengalaman pada dengan tak teriba lori. Ini pada dengan tak pegang pada dengan tak teriba lori sesuatu nanti.
1: Bila teriba lori itu bersama kita lagi ya.
0: Adik yang teriba lori sambil kedengar tak sesuatu nanti di WFM Media. Ingin ajak kongsi pengalaman dengan bersama KS Hasan Anwati di awal Facebook WFM Bida Jermi Jangupi. Sebaiknya semati tak kajen ya berdengan tak komen
1: komen berdengan kita ya.
0: Ada Praman dia ada tak ya ngaragu Praman so Jackson Boston aku hati itu juhas to do aiki dengan tak di sita anu punya beranak Ian Hasan Anwati Fanny.
1: Selamat anu pimayan ya.
0: Selamat anu pimayan, selamat anu punya beranak. Happy birthday Fanny. Kemudian ke berdengan tadi bukan kedai iaki ke di sita anu punya beranak anak dia dan
1: bulan September ti
0: anak lagu pemitik ya lagu pemitik so happy birthday girl tak Jackson Boson Dayung Punca Borneo.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai nega.
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabo sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: Ninga, bacaan
1: IPU,
0: indeks pencemar udara pun ke IPU. Tangkap pikir sebab tadi Sarawak mana nanti ya. Kami tengah ada kita serian agi epimun IPU apa di kawasan Samarahan babu sangat tidak sehat. Ada ina 226 bitu nak kucing, bitu nak ngah serike sebetulnya 100 per 4 kali pasal nak kucing 100 per 2 serian 100 per 2 taru. Kucing 100 per 2, Sri Aman 100 mai per taruh, Bicu Nak Ngasibu 100 mai per taruh, Mukah 100 mai per 2, Kau Mena Sama Laju 100 per 2, Bintulu 100 per 2, Miri 166, Lembang 100 per 4, Kapit per 2 di Takah Sederhana.
1: Jadi ti the paling datu saya ada Samarahan.
0: Ya, yeah, di Kota Samarahan. Ya, 226. Ingat nak hati ina indeks PKS sebab kesekat pukul mai sesan ya di JNG mai sesan yang sesan Anwati ingat nak bapa drama takah dah sehat terbesit di kawasan Kuching di Serian ingat nak yang so bagaimana tak kami nak aktiviti sepak buat kami ruah kami dapat dia pakai tu tu nunggu bapa
1: minan face mask lagi ya
0: lagi komentar ya sesan Anwati JNG.
1: Mungkin mungkin lagi keliru ataupun saruk lagi dengan topik pagi kita. Mina nak menang pasal penuh-penuh kuan penuh-penuh ti minggu di lepas lagi penuh-penuh topat adun kupuk di Cirak Siburan Pago tempat yang kuan. Sian aja. Sebenarnya kita era pengalaman pengalaman melucukan ataupun pengalaman beda ningat balik. Itu pun sama lagi lah pengalaman Pago hantun ya. Pengalaman de Pago. Kira Pago bogok tongon koyu ko na ada tempat mamu, kolam renang, dewan pun ada. Soalnya anai party, kawen, birthday. Mungkin pengalaman si en pengalaman Pago lah. Pengalaman de kain na akan kemet na reti ni ya. Ini na penuh mawah nak tempat ni.
0: Tapi pagi tak anu tip kait dengan pengalaman adi lucu, pengalaman adi dah bisa ngan kemet tipu ngan drum pemendungan, kena tipu ngan dari bambu tokar ngan agi di pengalaman adi dah bisa ngan kemet. Contoh mun aku di JNG ya. Aku gini pengalaman masa aku tengah dari bambu to diran bas. Aku mana aku kiris motor dengan aku. Kemudian aku horn. Aku horn aja. Kemudian sama-sama kita stop di traffic light. Aku buka tingkap. Aku buka tingkap motorku. Kemudian aku dengar aja. Padahal bukan denganku. Yang pakai kereta adalah aku dah pun asli lah. Pak anda memang motor denganku. Yang pakai kereta mungkin KKI. Mungkin KKI lah. Aku buka cermin cermin motorku. Kemudian ayah dengar aku dengar ayah. Okay. Ana inah pengalaman so aku tipu aku dari bamuto ya, berdingan hon moto nang nedingan pak sebetul ide daya beken pakai moto i apakah nang mengeh memang mengeh lah mai hon daya aku mena pimun tingkap moto bukan semi moto nah kira arek kerakar ngaya kira arek ngasak ngaya pak sebetul isara daya. Ana inah pengalaman so aku ya kedai barangan ada beken agi gabia na pengalaman ni monana kedai pengalaman ngan tipu ngan driver moto nyok moto ngan bo di tengah-tengah erat mayangan kemet ngisi nyok moto ngan tina contoh ya pengalaman di deh ngan bisa kemet kemana ke kedai pengalaman di kait ngan api menopan ke perjalanan nanti ya kedai ngan aki pakai tipu dengan ready ke tempat tadi burn dengan di kemudian pakai GPS ataupun ke pakai pakai Google Maps pakai aplikasi Waze pakai aplikasi dan depan dengan ke tempat tadi beken kedek dengan lagi apikara ni mana bisa berkongsi bisa pakai ya di awal Facebook tak ingat nak berangan bisa ke ya telefon ke di studio di nombor 02 2 4 4 dengan nombor 02 2 5 6 5 0 ngata sama-sama kongsi pengalaman tayi yang nasesan anda wati ah tak pernah bak tayi sesan wati ya Angie. Hello.

0: Saya Temenggung, Johor. Oh,
1: Ya,
0: pasal pengalaman
1: Sarabaiki.
0: ya.
1: Ya, pengalaman.
0: Menunglah wangku. Ni agak kenal dari Temenggung dua.
1: Paguh.
0: Paguh ya, Angelin.
2: Paguh-paguh.
0: Angelin masa awal Temenggung. Dahlah pun sama lagi lah lah ya. Harap sehat lalu lah. Tapi, oh, dah lah aku pas malam. Asy tutup tingkap, mulut musuh tingkap lagi asap sen debu. Aduh, matus lalu pedis lah jelin lah. Oh, keluar mon lagi. Eh, takut lah kita tu ya.
1: Ya, masih ada nyohop umur.
0: Aduh, ya. Musuh cepatan kita eh lah. Kena gendun eh nyicul barak si. Ada pon ini kada bakal si. Pasal anti ya. Nganu na lah, bau-bau ti lah. Gak ayah nak selayot ni genan tahun sen temburau dah sinuk gini sen. Ah, ini tarat ya. Oh, memang tu lah. Malah teringat-ingat tu bomo. Kira kami, kami ya si. Maya ya. Bahas kami tu no. Mau bitanduk, masu binua ke betul lah. Masu binua ti kan ini tahun sen. Anak abi kamu dengan puli tarik ngeburu kuranaan ngeburu tanah ngeudun ni pom ya kenangan sin jalan-jalan minum motor selagi mau kira jini ulo set kadang lah bahas ulo jini sebenganon semua warna emas set nah kita non kungkirin lah pak boy menang berapa ya ngomit foto kuat semua lah binatang sakit semua tumit dok kenangan ku asama rinda tidur gila ngemin uangku penuh kejahan ti jalan jalan berpagi lah ramaan mi dasi jung dasi nuk sin sin tini mus nyap muto saya lagi nyop li jalan ku lina meni kerja ku ti panam memut mutong cah muto si pom iku kerja aku kata nggak peta, motor si stop. Beli mungu drebol sih no, warna motor si nyanyap lah motor wangku peta. Beli, yu nasib baik kerja aku ti kata nggak peta, cedera lah. Punjap lagi no, dari sen drebol semua kiri kata ke memenikuan anti kata ngan nih ke tenang ini berlaku sih mengejutkan. Terkejutku pamu ya mati nanyap muto coba mau mikir muto sempat kerja muni kerja mau panen murut neng nengincah muto sih gak aja kain no dok pirit Iran ku dengan no sen lah pengaman ku anti hilah sen pengaman ku wang ku jalan selalu tiap-tiap hari lah ramaan mi ang ujung se kumis ang ujung se sidap di ni mi special ku nolah mi udang seno selalu lagi timu ku kan ku jalan mu malas lah mana kami lah jerbuti sama pagi nekenu pedin anti nyop susu matin taba anti lah ku jalin mu sama dengan yak mu mu lah mau akan nak kena pukul no mau kulai mau pukul lebih misalnya sama betuga nak kena kia nyaga kena ya itu yuti sama pagi sama ngopi-ngopi nak bela dengan teplah dan kepi radio tak motor pipi iya lah sama pagi enak topik ku lah jalin lah kia nyaga kena ya mati makin naki-naki kia lah sama pagi li, sama pagi lala. I love you. Dah yuk bingung bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Ana di jah yang boy,
2: yang boy,
1: yang boy lagi bersama ngerasakan Wati ya.
2: Iya, om lagi pengalaman ya. Pengalaman.
1: Ada pengalaman lucu, ada pengalaman mengerikan, menakutkan. Ayuh,
2: ya, mengerikan si En pulih kambing ngerugut buruh nak kawan.
1: Masih En menakut. Ini Anji penganon.
2: Nyipe.
1: Hello. Hello.
3: Halo. Halo di Gelang lah. Asyik dengan di konti.
1: DJ NG.
3: Hai DJ NG, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Barang ngupi.
1: Apa yuk yang ngupi?
3: Hai.
1: Muka atik kayak ngupi. Kayak kerja dia. Kayak fokusnya kerja mi dia.
2: Kerja.
3: Okey. Okey on.
1: Ya.
3: Tapi
1: pagi.
3: Tapi kata adik, dia kepala jelas bah.
1: Ya. topik ti maksud ti tipungan driba motokar puan ka tipungan penuh kerja kena indi ka arendingan ngan ka kada lagi tipungan dalam pembendungan kada lagi perkara lucu di beraku kada ngan cara sarap pakai sarap pakai slipper ka kada ngan ter ni ternyepak batu ka
3: memang lagi lah mesti mesti lagi di tiap-tiap perintah mesti lagi jadi aku hati lagi lucu pakai kanga hadap ku hati betul
1: ya anak memang maksud topik pagi mesan
3: anwar sebayuh gawai tika sebayuh gawai hati aku di kau vale aku ke anak buah aku biasa ya aku bertakim T-shirt ka ani ka jepo biasa ka aku buat takin pak kedua na pet kedua na gak ku tak pakai ni sinjak jin amai anak buah ku ani nang wah kena kam takin smart boh ya sahut takin jadi ya ayo tengah kerja aku di dalam motor pak nak naga ku anak kaya aku babe dia kasih aku kasih dia aku kasih kau mena flush toilet aku kan betul ni zip sinjak aku zip sinjak aku jadi anak buah aku dega perasaan deh aku tengku dega perasaan sebab bagi bergaut jadi ndek pali sawa ndek pali berat karena lagi daya kiri sulah tak ingat kita dah jauhin mun bara dayung ni kita jadi kena ani dabara ani dabara dayak besar nak na rasa ku jadi ani kan lagi dengar taran jawin ni je ni aku mana bayar barang di kaunter bayar barang di kaunter jadi kasihan dari kasihan senyum pakai dari ya senyum ah tinggal jawin ku dah memang agak keris ya sinjang sinjang ku anak zip sinjang ku nak dedong ngebut senyum ya pakai pelik senyum mana ani dah daya ani senyum ti dia kesia ti senyum ah pelik ke kau mana daya beken dia beken kaya taran jawin ni tinggal aku ke padu hari last sih ku dapat dengan ku dengan nasib dengan ku aku dapat dengan ku ayah tu nama kiris dia aku. Jadi nang senang kaya mati dia kaya. Ngai tunda aku kaya. Sau tunda aku tunda ayah ngai taban ku kak sapa. Puan muka ni ane silap mu kaya. Ngai aku tunda ane silap ku. Tidak dahulu ino. Sinjah mu kembut mu risip kaya. Ngai aku mu tabarnya menjauhin ku beres yang menjauhin ku. Mereka aku merah. Wang ada penak buah. Wang ada di dalam mana wang ada pi jadi aku mengah muda aku ane muda aku tiap merah muda siapa ada kajian kau mana pakai selipar barikok ke abang anak di dalam kapung anak dalam kapung aku mahu pakai selipar barik nggak anak-anak nang anak-anak di depo remi nang baik mana kan pakai selipar barik dah. Aduh, kau patut ke? Ini berkenyam, rasa menang ke? Jadi, hati dia di dapur ke daun.
1: Ada ada. Ada ada pengalaman kan?
3: Bagi kita pengalaman ini, ini di lucu, ini kita bergepak, ini dapur ke daun, hati adalah... amai ada parek kubo sawa kubo jam angin lah peluang di barang na minyu di barang di beken ni jadi aku angin salah mendekat anak-anak di dua di bekaun tiga DJ Lala enggak DJ NJ bara DJ Ita di beken kau menu bara geng-geng Allah kau menu mana bara peminat nak radio station tak di beken dikit-dikit lagi so geng salam Happy Monday Blues. Harap sokong pada adik-adik senang. Kau damai. Okay, bye-bye.
2: Monday Blues. Okay, bye. Terima kasih, Midday.
1: Ini dia cahaya ketua awah Midday Sam.
2: Ya, KA.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ting komen padahal kedai bara
2: masa saruk lagi ataupun gin nanti mandi blues
1: ya mandi blues ada beberapa medut nyami ya padahal
2: lagi bayu enyin peras lagi
1: padahal tak main lagu beda enyin berai peras
2: ayo okay, lagu ranca-ranca lagi ya
1: lagu so Tony Peace Band
2: ya yeah.
1: Napa
2: napa, napa.

0: Raga Praman Sotoni Peace Ben.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Apa-apa-apa ya.
1: Ya, selalu kita keping mengen gitu. Ban apa-apa, ban apa-apa.
0: Apa nak ban apa kini ya.
1: Ya. Okey, panu ban apa-apa mengen lagi. Ihong maksudnya lagi ada bala dengan kita beken pun nyiken lagi ni erti napa-napa hati.
0: Napa-napa. Ini erti ya.
1: Napa-napa sen beberapa lirik nama napa-napa kurang cuba-cuba. Asa ku megaram orang ngintai amu.
0: Aku mikir pedawan kena ngapo-ngapo. Dono ngapo-ngapo.
1: Ayuh.
0: Dono ngapo suba-suba.
1: Mana pun apa. Apa sebarang-barang lah retina.
0: Ya, apa sebarang.
1: Ihong maksudnya lah. Sebenarnya. Ihong retina napa-napa.
0: Apa kami tak dengar lirik ragu hati atau mampu anak ni maksud napa-napa di ragu hati.
1: Napa-napa nak bisikkan
0: lah. Maksud ragu hati.
1: Maksud lirik lagu dengan lagi tambah dengan video klip ni kan baru depuan menirati lagu kan.
0: Ya. Anda meh.
1: Kirana napa-napa naranyikan dayung si en ada kait na biampu ataupun mada bana neka mada nak neka macam cerati na. Baru depuan lagu kan anir.
0: Pak i anak kinakit ke kemai tanah penapa. Atrawa mati dog banah inya asau inya
1: de mada anak. Zen maratina dan lagu napa-napa.
0: Mesian retina apa nak apa-apa.
1: Saya mana nak apa nak apa-apa. Pak de jenis lagu Tony T memang nak apa-apa nak rabi sikit.
0: Pak hujung-hujung lain cerita. Pengsan semua. Lucu lagi ya.
1: Ya, Zen mah en mah pengakhiran. Ya pun lah ada kai penyambungan dan pasti kita boleh nyekan jenis en. Jenis inya ada guna lagu Zen ya.
0: Ya, pak kemayagi sambungan pun memang ni nenang tak memang mada dapat.
1: Kenapa? Memang nama dapat. Mama endat lain.
0: Mama ada nyampu.
1: Mada nyampu. Ya.
0: Ya. Okey, kita lagi Clifton Cliff. Sama Sansan sama tugas DJ Salam Malaysia Madani Salam Mesra di Warna Pinat Wifi Media Saninang. Komen kereta pagi masa aku teban lori kudu sedar nang canvas pun ka penutup barang di penok lori ku rebu patutlah aku gedingnya barang motor di penok i bege hon-hon ayah tiba-tiba motor cukup nak mengoh nyami nasib motor kurang dipenok seninang nasib doh dog motor dari bekot seninang
1: ya cliff
0: ati ina dapat anang lucu lagi ke pak bahaya
1: bahaya ke? Lah bahaya dedek inya de pengguna jalan lah pengguna jalan
0: aku pakai motor ke mana pakai motor car ke mana ke kemi cun-cun canvas anda rebuk di motor barai memang bahaya memang mengganggu ninang tak penglihatan.
1: Ya, betul. Membahayakan.
0: Membahayakan.
1: Ya, bahaya.
0: Pak I, anak meh. Ya. Kedai anak pengalaman dengan tak Clifton nanti dia bisa kembali. Amai lucu. Digina ke? Bahaya. Digina ke? Bapak konten. Apa-apa-apa nyiring dah pasar tebak dayung. Mati sepak batu.
1: Ya, kadang-kadang penuh-penuh nyepak batu pun pengalaman lagi, cik. Pengalaman dia penuh kejar.
0: Ya. Anda ini ragu, tak ya ragu tak napa-napa. Baik tak buka topik napa-napa ya Enji.
1: Ya, lain kali buka topik napa-napa.
0: Ini bedangan napa-napa. Mekai. Mejeger.
1: Mana-mana mejeger. Kita mana mekai. Mekai.
0: Ya. Okey, tak. Sebab kita kajian berdengan. Tak ya. Barangan bisa telefon ke di studio. Di nombor 02-2564-PRI. Nombor 02-2564-PRI. Sebenarnya, tak cuti dengan Praman Adapta. Dengan ragu so Elawati. Ragu di dan
1: Dayung.

0: Jerebu dapat teban 6 kapur renta. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM. Puan tak ada. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkah sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let go. Let go.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Ragam Rahman Savalari Tiam Dawa
1: Dawa
0: I.
1: I. Yeah. Dawa I. Ini ya.
0: Dawa I. Dawa is dulu.
1: Ah, dah tire lah.
0: Ah, dah tire. Ah, itulah.
1: Dah tire.
0: Itulah. Ya, yeah, dawa i meh pengalaman kan.
1: Ya.
0: Yeah. Kedai dawa i dengan akibian pengalaman lucu tipu menteri ba.
1: Kejadian lucu.
0: Ya, yeah, kejadian lucu di pernah berlaku. Eh kena mesti nyami ya.
1: Yeah.
0: Angie tak pernah
1: ya.
0: Tak merenda ka pernah ben segmen maka tekari mohasta. Cuba kasih ge di barengan rabesi dengan di babestia bersama ke di sesanan wati di YFM Bidia.
1: Ya. Desen.
0: Ha. Tarik cuding eh bisa mangga penurut ni beken ripas hati ripas gah hadi 20 habda pusat berita radio Kuala Lumpur. Tarik cu bisa mangga penurut tak dalam segmen yan ngan di
1: Aren.
0: Ngan aku discussion Des Marcus.
1: Adep sama.
0: Adep. Ini aku DJ Lala.
1: Ini aku DJ Jenji. Tingkat saya. Bye.
0: Bye-bye.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, lagu penyubur lagu Dabada-bada Sky Band Temargu dan Cinta di Tasik Biru. Para lagi bersama di Kuih Dati dan WiFi Media siaran dia yang sedang segmen yang dengan diaran pagi ini. Jadi pagi ini pukul peri dan pukul 9.2 tengah anu yang bersama dua ku DJ Philo Nick pukul 9.2 itu dia bersama selama taruh jam okay. Dan pukul peri setengah pagi titik atas sama-sama ngajit program carta lagu BTS kebiasa episod ke taruh peri rima dan minggu ini pas bayi tu jangan sama-sama kerana ingat ngajit lagu minggu ini nasib berubah sa Sandra.

Didapat bawah tu dalam program Carta Lagu, program Top 10 Lagu-lagu Bedaya, Joker di YFM Bedaya bersama doku George Martin nok pukul 9 pagi ini. Dapat dengan ngojit di Radio YFM Bedaya, aplikasi RTM Klik, watinok di Facebook YFM Bedaya. Minggu itu atau bersama dalam episod ke-25 saat ngojit hasil undi ingan detian di minggu. Harap ingan nyok de botul ya. Jadi ngidi atau ngojit Top 10 saat minggu itu, jadi atau recap kedudukan lagu-lagu atau minggu lepas.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Bakat gantia.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.
3: Jess, oh Jess. Jamai, nanggoda paraan leptun bat gonan. Iti haruak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
4: Oh ni, noh ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oni.
3: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung bapak mu kodak noh. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
4: Eh, mu ti. Tebotul di penkoyu. Adin ti kan mu ugi penyusah kabu asu.
3: Kabu asu ti biasa. Jen, nak kata poda da adop ni mondam. Bah, jabi hati sama jogging.
4: Jogging yang sedia topmu. Aku dolly aku sama mondam tiak ne kodok ya bogo patasu iti bukan sehat itu mengajit ke liput IPU so office obong talun na quality sobak adin moskia yang kok ise bade salahku mo lobis taluh ratus sekia de sehat na ne
3: ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lobis sehat
4: itu hewat ino jogging ot ne otak dopnya sehat pakai kajot le kualiti sobat teti mau beresi makin membukodu makin doleh mengasuk makin bogo lagi debu-debu kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu motam mendopnya da apaanmu
3: eh alasan je kan menang debu doria ku jogging sadia dop ku jelah
4: iyo nah ini ke
5: asal mana aku dolek kungucit sinam sa dia. Kabus asuti memang doi sehat.
4: Muti le sekia koras. Ku nang ma. Ma. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
6: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Donatanya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, jadi Watino, kedudukan carta atau sahan minggu lepas sahan episod ke 34. Jadi taniah nudu ragu so Tonis Poji dan masih lagi dapat ngitarang kedudukan yo sahan minggu kedua dengan ragu dorong selalu gaon. Ogi okay, ragu itu masih dapat ngitarang lagi kedudukan yo sahan minggu itu. Ino to ningat tiada penubuhan program carta itu. Alright, jadi bagi ingat dorang reponu kaki-kaki dalam pagi tim kombut sebab kualiti sobat kota masih arwah ditakah kurang sehat, jadi pakai leh tutu induk ngedua boba sebab ino leh dan onu iti stegal pelitah mitbat dan penyihat bara onak-onak kota onu iti bara onak kopot doi mun sekolah tajus so onu iti nogas mongdi onu bulan iti. Right, jadi harap bara sudi-sudi itu bersedia dan boleh ya Mas Adin sebab walaupun sekolah dia buka pakai masih lagi ogi denainya belajar soboli ataupun PDPR. Alright, jadi itu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ini dengan ragu di tempat mesmong. Jadi ragu de masih lagi ngitaran tempat mesmong ya. Bersama dengan kumpulan Peace Band itu ragu dadon temengan dayung kumang. Betul nak tiada ragu di tempat nomor pli ragu itu Rabu dua tempat satu tempat merju ke tempat nomor pli so Patrick Debeng ragu dadon agogo yang senang terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya.

0: Mall Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku, George Martin, Joker di Carta lagu bedoyo.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni, Din. Betul muncul lagi yang mana.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asyik-asyik ke dalam bukan aku, Din, ya? Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Lepas tu, tak gemuk tahun ni, bukan aku, bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, ti.
1: Jos, aku reti katik puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah hantar lu nanti. Memogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ni yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Jadi mokok yang ditunggu mana ni di mokok mana?
2: Iti re dari aku gatung ti. Dia patut mu dia pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
2: Tibi meninggal. Binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nah ni
2: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh ti bukan oni itu idoh kain biasa itu jalo gemilang. Itu sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka bendera ti buka.
2: Muti, ti mu moyap.
1: Itu bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemuti di pasar pedangkung ke.
2: Yole. Aku tis bonar. Binilah ti. Dolek aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera titi kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti so pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih totah betul ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dek kalika ganti itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mak da totak mak da kois paling pagu ya mak da nuk tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tali ini dia pakai itu ya maknya pakai tali ini dia ada doh nejak potot bersebak puah eh.
2: Aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang dah doi tali uwi terguna ge
1: pakai uwi no tak toka apa ya maknya ya potot dia mas buat sebak puah eh buat ini dah pak paling ini mak dah terbalik dah
2: Moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke semu di ka umiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengang nulis saya pakai datok lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik ne.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tadi pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi muti. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo, tadi pagi asa mari pasang ne, tano nak ku dia. Oh. Nabok lawa oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh ne.
2: Selamat anu kebangsaan.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta lagu-lagu budaya top 10 lagu di bawah ingan ngundi dan tipu di minggu lepas kujugan. Bagus-bagus, terima kasih sudah suai ingan dan ogi ngundi lagu di mana dan Facebook YFM Budaya. Terima kasih kan sudah suai ingan dan ngajit koi hadin di Radio YFM Budaya. Wati nage ingan dan ngajit koi secara online di platform digital di aplikasi RTM Clicks. Wati nage ingan dan ngajit koi di portal RTM di portal radio rtm.gov.my. Wati nage ingan dan ngajit di Facebook YFM Bidoyo. Terima kasih sudah suai ingan dan moyak masa ingan bersama roku dan pagi itu sebab sekilas doi ingan doi lah nyada ngundi lagu-lagu dan carta itu dua lagu di motor main jadi tempat mesmong temangan dayung kumang so peace band wadina ke di tempat nama pri agogo yang senu so Patrick Debeng. Ya, ok, jadi ada masa di negeri atau masih lagi berapa anda penusah jerubu itu dua atau puan lah oni pasas jerubu itu nudu penyihat toto ataupun kabus asuh itu nudu penyihat toto wati naga nudu binatang-binatang de idip dan turun de terpaksa nurak tipuh de cukup nang bahaya daki bala de mulo mungkin nogi koda obo puluring de opui medepuan kaki sele odi tia nyiko-nyiko tengang koyu tempon lagi sawu pakai sekiranya mah ia dapat nyelamat atau apa inoh kira utung lah pakai sekira ya di ataupun bu todah mana-mana sebab binatang lemuti doi salah paksa jadi korban ulah manusia. Ya, okey, jadi ida kata nang ulah manusia pakai ogi on dua manusia itu dan nyobap hal itu sebenarnya dua mungkin lagi kekoda abah nyobap dah ane nanya stegal on dua bongoh itu dimoda suak barang koyu dengan dur muti mudah le sau. Alright, jadi sama-sama le oto palik lagi pikir mak le oto naik opui sebab saja tenang oto dapat ngawal opui sekira opui ti iso tapot tenang dingan pakapi bila mu ayu tiak dari tapot bengawal iyo tapot jadi rawan. Alright, jadi palik lagi dengan penghitung susun carta atau dan pagi itu saat episode ke 35 bersama Roku noga pukul 9 di pagi itu atau beralih ke lagu atau di tempat nomor moi lagu so Freddy Thompson lagu dia don Saloku Kamalia lagu itu dia berubah kedudukan sementara di tempat nomor ju lagu so Valentine LS lagu dia don Cinta Kajon-kajon lagu itu rabu di tempat so tempat menuam di tempat nomor ju terus bersama Roku di carta lagu-lagu budaya. No more moi.

0: Di sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 ataupun 25 05.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

Rawang Sungi dan juga sekupuk manusia. Idipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

Minha Pinity, no awakening, adin makurukwan. Tuta!

0: Kirat Pisama.
1: Balik lagi bersama aku Josh Martin dan Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu itu saat episod ke 25. Hono itu juga no bulan Pri'i sawa 2026. Jadi gitu enggak mau buat cuti sekolah dua dan hono itu masih lagi nyambung di minggu lagi setegal dan penusah gabus asuh itu. Dan nenangnya Andi serakah dengan terjaga penyihat para warga sekolah watinaga para anak-anak kota dan mohon sekolah. Jadi harap para anak-anak kota mit peluang itu saat belajar sebab dan tipu di minggu itu para dimuno oleh belajar dinangnya pakai gaya online. Jadi mbak nenangnya cikgu ngajar ingat ni gak kau dibokon ya. Okey, belajar benar-benar ya. Alright, anu itu ialah anu Andi das bunga sedang bulan Pli'i sewa 2026 supiah dua mekira lebih kurang dua empat ataupun taluh bulan lagi ngedia atau obok sewa dan 2026 itu temelenyakak ke 2027 ogi ke ini peniatingan saat sewa 2026 itu moho besoon sekira arwa masih lagi ogi masa saat soon ini niatingan ya. Alright, atau masih lagi dalam program Top 10 Carta atau saat minggu itu Jaya ingin mengujit lagu di depan merju So Valentine LS lagu dadon cinta kajon-kajon atau berlari ke lagu di depan menuam lagu So Nazri NJ lagu itu labu ni tepat setepan Melimoh ke tempat nomor 6 dengan ragu dan amba kais barang betul nak ada ragu di tempat Melimoh rindu rindu sayang sa division osen ragu itu tong labu guys ke tempat nomor taluh ke tempat nomor 5 terus nyukong kai di Radio YFM video tambah-tambah ta program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pakat industri music kata budaya sekira doi ingan osi lagi dari nyukong lagu-lagu atau terus bersama koi di Carta Lagu-Lagu Budaya nomor 6.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang, nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik, onkah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: semahang nam lubaran pergi takai tuhai lagi kita akan nyambut sambutan hari Malaysia dengan kita ingat pembentukan Sarawak menubuhkan Malaysia bersama-sama dengan Sabah dengan Melaya. Tiap Sabah, tiap Sarawak, tiap Malaysia. Jadi kait tuhan lagi kita akan nyambut andu Malaysia. Kita sama-sama nyambut na. Jadi pesanan aku, buang andu siet, sama-sama kita menyebarkan bendera Jalur Gemilang. Dengan kita ingat, dengan kita antian apa bentukan Malaysia dengan Sarawak, Sabah sama dan Semenanjung menubuhkan Malaysia wang semangna menu berhenti. Jika Tuhan lagi semangna menu berhenti, jadi sana aku hendak kita bedaya supaya kita sentiasa terus berusaha meningkat pemintar, meningkat pemandai supaya kita dapat bersaing dengan bala rakyat dan masuk bangsa Bukit, bangsa Kirik, bangsa Bisina, bangsa Iban dan ini saja bangsa dan Malaysia ti supaya kita kaya mantan. Selamat menyambut hari Malaysia. Terima kasih.
1: Yang berhormat Dr. Simon Sinang Badar, Adun N20.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tahun na. Quality sobak adin mau sekian yang kau isa. Bade salah ku mau lebih taluh ratus sekian de sihat na ne.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging out ne otak adopnya sehat. Pakai kajon le. Quality sobak teti mau bersih. Makin membukadu makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya dah apaanmu?
0: Alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dah ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam saja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti le, sekian kolas. Ku nang mak. Ma, adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya ma nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar color pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini di rempuno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ragib Semadu Kucu Shmol Tindang Program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti San Episod ke 25 Jaya hingga mengujit ragu di tempat nomor 5 So Division Osen Ragu Dadan Rindu Rindu Sayang ya ini buah ragu dan juga nak rancak dan pagi iti. Alright, jadi saat pinggir poningan lagi ni aktiviti lagi abang ngatul ti ada ngaburan pli iti. Ini buah program the cukup nang sinonim dua pasal senyawan, you know program country and western festival di senyawan ataupun senyawan country music festival 2022 sudah pengatur tiada 25 noga 27 on the bulan toban bogom masam artis-artis lagu country ke pasar senyawan iti hilang di buah pasar di kawasan atau bau kati iti hilang di buah program di abu nai tiap-tiap soa jadi kodak so artis dulu ogi bersama dua para peminat-peminat lagu country di senyawan dan anu ino ialah koda para country road band Evergreen Unlimited Country Band KCLC band so Pontianak atau juga Mountain Wind Band so Miri On String Band Midnight Strangers Band Hybrid Band, The Wranglers, Sunday Stranglers Band. Pati noge ogi petunjuk-petunjuk. So artis-artis veteran oto dekoda Mark Ashley togi Peter Angkasan nagi Eddie Wong and Friends, Matthew Ngau Jau duo band B Groove. Jadi noh kada so band de ogi ngibul takar senyawan Country Music Festival 2020 Mak Komut 25 noga 27 ono bulan pli iti. Di pasar senyawan amat motor saat para peminat-peminat ragu-ragu country balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi di atau berlari ke ragu atau di tempat nomor 4 ragu so kumpulan di Vipers ragu dan joget bujang nami tidak tiada ragu di tempat mentaru jurak yang pimo Hamilton John yang ragu itih maat ni tempat so tempat nomor 4 ke tempat nomor taruh.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
2: Si aku abjad baru kerat pantun.
3: Oh, baladingan, gati boh ketan di pantun.
4: Maka cumpagi, kuah jawin.
5: Atin

0: Itu betang bukudu. Mekserian si tinggah dah kakai. Anak popong di sida jempian anak bidat ni perang. Duka dutun patang rasyuk tumrak di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di betang.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong anak kobok makan hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 03.

Alright, jadi ini dia ragu di tempat nombor taru. So, Hamilton Joneng, ragu dalam jerah yang pimo. Ragu ini maat ni tempat. So, tempat nombor 4 minggu lepas ke tempat nombor taru minggu itu. Kita ni anu dulu Hamilton Joneng, jerah yang pimo. Alright, jadi kita mau noga dua ragu paling sombu dan carta kali itu saat episode ke taru 25 atau tajuh dengan naib juara atau minggu itu. Ragu itu bau bak barat minggu lepas. So Vivin G ragu dan dari Bujang Serian itulah ada juara atau saat minggu ketaruh. Tahniah Nudu Tones Boji ragu dan seraru gaon terus bisa merekoi di carta lagu-lagu budaya. Dapur Duo.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Ya, Tahniah Nudu, Tony Spoji ada mo hadapod jadi juara sana. Taru minggu berjuju dengan ragu dan selalu gaon. Jadi nak kena top 10 carta atau sana episod ke 35 minggu itu. Terima kasih Nudu Suengan dan mengundi. Dan tipu di minggu lepas notap kedudukan carta atau sana minggu itu. Dua mak komut ngundi ragu-ragu dan carta dan kena di Facebook dan Masa Adin. Saingan dapat ketubuh nyukung industri music atau bidoyo. Alright, jadi ngidio aku ngin ataupun main lagu pencalonan bau atau saat minggu itu. Ja, dia atau recap kedudukan carta atau minggu itu.

0: Kirak Bisama.
1: Nah, kita saja program carta lagu-lagu budaya saat episod ke 35 minggu itu. Maka mau dumaningan saat ngundi lagu-lagu dan carta itu. Senang saja ingat di ke Facebook YFM Budaya dan pagi itu. Ataupun sini-sini saja ingat klik like saja lagu The Ogi dan Facebook itu. Ini mau undi ingat ya. Tanggung jawab ingat. Alright, jadi nah, kita saja program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu. Terima kasih ini sudah ingat mengujit program itu selama ini jam lebih di Radio YFM Budaya. Waktu ini okay, ingat mengujit kaya di platform digital koi di aplikasi RTM Clicks. Jadi mak komut minggu baru dapat lagi atau dalam program carta itu saat episode kita 36 dah kata berdapat lagi. Dati aku Josh Martin. Bye bye. Nudu saya ingat aku supaya ingat dengan lagu pencalonan bau atau minggu itu ya.

0: Selalu ada peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negerak pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangdua yunandu YFM Bidaya gerak bersama.
1: Okey, ya, bersama-sama dengan Jelaga Pembangunan TS, Resia Belly, Jemarga dan Makmu Dasa-Dasa, ya. Okey, Jaya, yang bersama-sama dengan Oji, the program Carta Lagu Bidia, ya, nusen episod ke 35 dan minggu ini. Jadi, ingat dapat vote ataupun undi lagu-lagu dogi dan carta lepas city tier. Okey, jadi Nairah dan Nyak Tung Chau Pingan sebagai nyak ada minat lagu-lagu lagu The Ogi Oboh Gadang carta lagu dia episod ke 35 dan minggu itu ya. Okey, nudu so ada pinyan dan pagi ini ada kita buat segmen yang dengan di Aaron siaran tengah so YFM dia FM di 0.2 di Bandaraya Kuching dapat ke ngeji siaran dan pagi ini pakai aplikasi RTM Click ataupun pakai media sosial Facebook ni sempat platform dapat dengan ngaji sama-sama siaran teknik rapuh kursus kedua tengah onu iti. Okey, jadi selamat pagi, ini kan saya gini dulu suara-suara tepian, renang tersama jaga penyiap perengganan tak amat mertetakar onu de bercerebu de kedai iti nam kurang renai aktiviti-aktiviti dan sopa dua wati nuga nuok boga piin supaya tersentiasa ataupun kadang-kadang kekal sihat daki-daki sija ataupun kerja denai terdamiran konu pun sentiasa mujur. Okay, ini mengharap tapi sama harap dan tersetia bersama di kaitati dan YFM beri ada kita berdua ragu pure jadi ya Deloitte tak mungkin.

Jerebu dapat teban enam kapereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya, so Mega Force lagi dan Bunga Kupo. So ya, Bunga Kupo sama-sama ya teringat ni pertunjukan Bunga Api dari Oboh nenanya ngatur The Waterfront Kuching sindak Dun Sarawak bersama dua orang Malaysia ke nuam pertaruh takah kebangsaan The Kuching dan semangat nuam on Grand Prix EETT ya. Jadi nak saya menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang nang pingrami orang Malaysia sawah ini dia mengatur The Pusat Convention Borneo Kuching yang The BCCK dia yang nang pingrami ini pun melibat gah tetamu kenamaan Desen Sarawak Sabah dua perintah persekutuan antara iaitu Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Sowena Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Sowena Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jin Nor bersama dua Sowena dua ya nangga ogi kirain ang 5,000 tetamu sakaswa dan pingrami The BCCK ino dan melibat institusi pengajian tinggi, veteran, upis-upis perintah, MPKK, agensi kedua suat dua perintah iaitu perintah persekutuan dua perintah negeri patinuga tetamu Desen Sabah ya. Jadi ya nak raptai dia mengatur murasan semengeni on Brabri ini dua tinuga ogi boga masam persembahan persembahan so artis jemputan musical theater dua tinuga persembahan finale dari melibat Semenanjung Sabah dua Sarawak antara artis dari naik persembahan dan ngaruh minutia ya no dayang no Faiza Faiza Tahir Ramles Walter Fidaus Materang dua Stacy dua teda peninga secara langsung nyerusu RTM TV RTM dua tinaga media sosial The Balkan pakai ratus boga ataupun rakyat dan Malaysia dia mama teda Sarawak dua Sabah sahabat sama

sama-sama ninga ya nangnya pingrami ataupun sambutan Hari Malaysia de dia mengatur de BCCK dan semengenuom anu brambri dia. Jadi bitota kedua anu Malaysia ge ogi kudu-kudu program 100 teboga de dia mengatur taja sen semeng anu brambri negara semengenuom anu brambri di tu lagi kudu-kudu anu lagi siapa anu iti John Buran. Jadi taja semua anu Buran dia antara yenu pitangga de dia mengatur de Plaza Merdeka de pitangga mini de semua bigian Sarawak yenu de Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Serike, Kapit, Bintulu Muka, Betong, Dua Serian, Rasa Nino ogi ga jualan rahmah de dia obongatur de nanya de luar topat nyak miris barang dogi ku sabun dia dua pameran iti obo bukan 200 boga deraan yang ni mungkin mun sejarah pemokat Malaysia dua tinuga oni wat pingrami on Malaysia iti obo ngatur dua onu inu semungno bulan September dia yenu onu re'e sensor Malaysia. Okey, jadi dan masa dia sama ke dua majlis kesyukuran peringkat Sarawak pun dia mengatur ke watinu ke iti hira denangnya nganyak nateng onu Malaysia ke nuam puru taruh dia ogi dia bersamut dan sawah iti. Jadi ni lagi yenu shilling ataupun duit shilling yang datang untuk Malaysia ke Nuan Pertaruh edisi terhad. Okey, dia obo peruah ke sensimua sekali ya. Nuduknya ada suka nguruk shilling. Shilling ataupun duit shilling ingat dia suka nguruk ke. Dan soal kudu-kudu ke memang okey. Boga terwarsen nguruk stamp. Okey, nguruk duit kertas ke ni ke. Jadi itu adalah abar di pagu senian daki duit shilling Hari Malaysia ke Nuan Pertaruh edisi terhad ini limited edition ya. Dia berperuaga Hasan itu yang ada suka nguruk duit shilling. Okay. Jadi itu adalah antara info ada berkait dua anu Malaysia dan soal itu semua nuam September dia obo ngeramat dan birang soal soal itu ada ngeramat sen sewa ke Nuan Pertaruh taruh. Okey, jadi nuduk suara dengan dan pagi ini terus bersama dikoi dan WiFam dia segmen dengan DR dan tersama dengan jaga dia raga the sun delight to raga dan cut off ni ya jawabanku khas nuduk dengan dogi dan tempat kerja ke ada daki-daki sejarah kodia ke ataupun deraminaran ya.

0: ni go itu.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat noh nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi noh.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
0: Mati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi penguman Jepun.
0: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengak ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bapak mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de.

Okay, lagu-lagu ada. Betapa ada Devon Trev Torangu dia, The Blues, DP Madi Sanui, Tita Jeh, PDPR ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bituna, dua Yeno Pimutus, The Abonai, The JPBNS, Yeno Daki, juratus meng buah sekurah di negeri ini obat tuap selama rimonu tajau nuiti negara semengeni on brand pre berganti pakai PDPR bituna dua jerebu ada ogi pibasa IPU ada dia sihat dan kudu-kudu kawasan itu dah melibat sekurah-sekurah di ribu seliaan pejabat pendidikan daerah Kuching PPD Pedawan Bau Lunduk Semerhan Simunjan Serian Seriaman Lubaan Tukanawit Julau Meradong Bintulu Dua Tatau Sembau ya. Jadi itu antara pikara ada ogi beraku bawa itu ya dan Nayak Negeri Sarawak dah kita puan nang akan anjerebu menus ataupun meberaku dan sen kudu-kudu minggu deropas buran iti buran pre-e getia buran deropas atau nangyak ngejawin pinusah jerebu de kada iti ya. Jadi keadaan nuiti ogi bikurang asid jadi ataupun nang dan serian ataupun keadaan IPU the Seriam menuiti pun mempikirkan tren pimun ataupun kurang IPU ataupun pibasa IPU the Seriam sungguh pun kuasa nino obo notap nang yeno masih lagi status darurat ya. Jadi iti ira masih lagi dan pimerati sama ada ia sama ataupun ida. Jadi iti ira keadaan de ngin boga pasas de di setiap pagu nudu ata amama ta hanya ada kurang sihat dua tinuga ogi onam de critical suma ta ruah terpaksa ga ruah di napi merosa perunggunan teka de klinik ataupun hospital pakai de tutunung de babak basa and pre-e puru rima semua doi pakai gerah de biasa-biasa dapat ngelindu doktor so maseng udara de di askia sihat ya. Ok, jatuh sama tengok je lagu The Sun Beethoven sama lagu The Knock Buat Asongku.

Okey, lagu pembur lagu Desen Beethoven, lagu The Knock Buah Asogu, lagu pembur lagu The Kasem Piobo dan segmen yang diarut gadang pagi onu ni dan netiju onu beran pre dan sawat 2020. Maka mu tiara pasti dengan dapat ngoji siaran Desen Miwi FM sama lagi negara pukul 2 mengumi di lagi dan pukul 2 mengingat dapat bersama dua DJ Desen YFM dari bertugas dan segmen dengan Chang Pute ya. Jadi nak itu saja tapi sama dan onu ni de kadai di mak teri ogi mande blues ya. Ha, masih lagi semangat dan onu ni onu itu sungguh pun keadaan jerebu masih lagi berlaku dan bandar Kuching dua tempat-tempat de boken luar sen Kuching ya. Jadi dan tengah onu itu mungkin lagi ingat de Riyad Rahman ke ataupun Toban onyat tingan ke mande tempat kerja ingan kenika selama man tengah unu pasti tia biar pergi dan boken semasa kubi tugas kujikan selama tengah unu bye bye.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okay, hello, sengadau din lo sepesu ke mani tamli mengajar lo segmen tamal lo naloi hati segmen ang larah ngelu ana dahin hapan dan lo hubel lo doni pejedahi ke DJ Baun hak Redo Kayan Miri FM. Okay, mani tam letak kelenghi Redo Kayan Miri FM makelo hadau bara dengar kelo menakui ha konti jakani dahin lahu menitam lima dani hana tusu da bulan pitan du mana 2026 tino dani hati gate dau satu. Okey, menitam na teha kucing seria na lundu bau na pelahu menkelan teha samarahan kelo dan kelang hira doka mira FM pakai frekuensi FM jikusunong puen ji dan lahu FM jikusunji puen tusu. Menitam malante halam dalen wapala hu hawan dale jaka ani kladang kelenghi redo kaya mire FM pakai radio online tam norepa RTM klik dan lahu manita melahi pun Facebook makelah hadone pejedai nge jelo live hapesh radio kayan. Okey, makelah bake-bake lengin live belu ada ni makelah hadau ne maja usu mau kaji pusu halaman akui dan lahu makelah hadau share live ani man bake-bake tam alan tehino tua jaka ani dah lahu manita malamanau kelo telah nak lo sekolah jaka ni ka napa lahu man kelo alami lo pengumuman kelo jaka ni angin aku lawas sayu panau ha ujung alan alun dan lahu man kelo timah-timah geri kelita dahinan lagu alam buka lasan taman adik upah panitam lim tekelenghi ji lagu ala kenana denel bampa ihati do iseng langin jadi man onin ay tam sentai kelenghi ji lagu ala kenana joli jangan ihati langkuma nun tavitna.

0: Tay musang dikiring duyo. Tay ble bleta. Megang pembata ni. No, tabun ba tabun urong de duyo.
1: Tebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Tay bus patwa. Ya, semabuk na ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah de pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kakui ka ni lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mebat na halam tum luhab. Hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam rib.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Radio Kayan.
4: Miri FM.

Okey, mau ke sebelah daun dan langsung larang mani tam lima jadi mani tam utai kelenghi je lagu ala kena rosa na urai ihati halangku mak ji dengah sayu. Okey, jadi lagu negeri itam pula 20 minit pukul 62 beluak daun. Okey, mani tam lima tini aji bake tam ihati Aspian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu beluak daun dahin ceria paen dahin lahu ihat kreni kena tini. Aku tepala mempawah lawat jerebu alengkapan ha alan alun. Dahin salam menebake hari dokayan Miri FM. Hin mapa dalot te. Sekena pa DJ dahin sayu bertugas. Okey, sekena manika Aspian alang unai pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi tini aku sang nak barap lalo anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang gak tedau satu hati tusu da bulan pitan dumana 2026. Okey, tino pukul 62 junang itam pejopaji alam segmen ngelarah jaki. Pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki taikin hidengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men ohanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Bina teh balai mengkelola matang nengke dahok tamado ani tina aku umatai HP syredo kayan tina dahok tam pekalai do ani ihati pekimat. Jadi aku nginah mengkelejam nore palahu mengkelolong jam erti daho ado ni mengkeloh ado metai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul na ji 25 minit ngedau na'a. Okey, dahil lahu tina pukul na ji junang itam pejopo ji alam segmen daho petangan nore pahta barang men onan itam peji alam segmen dengah klia. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam piah-piah teklenghi alung doni alam sejarah. Dahin men onan hana kusengkusi dengah men hawan daleh men itam lim. Dalam hutepet pukul

mak lebih tam. Jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan melitam malang teh oma. Abin don kelalu tagak kelalu megang. Jaga kalau tunggu kalau nak puyi sana hado marama puyi kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua berkelok lama luko asal masuk luko pembarang hai da uma binurok ni kelalu megang. Bihi apu tengah nap mai jitu sah menitam. Yang kedua jadi yang ketelok saya pitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak minta masing-masing. Bihi atak pipe tapi jinun tapi nak tak kuyan makin do makin lipa tapi nak tagak lalek ni mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam minta lah putong jahan tam berjaga-jaga lah dia payang kat halang am sayu ti terjadi tek tam au maru jadi sau kena harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali tu guna apu ina tangoh nun masam. Asal kalau hadu marem, apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua, saya kenap Tuhan memberkati ikam lima.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.
2: Okey, tina aku sangkusi akhirun dah mandalai tam Sarawak darat telok dah unak ring kala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati tusu dah bulan pitan duman 2026 hati gate dah satu tina pedajih madi hadalai tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Sri Aman Betong, Bintulu, Kuching, Muka, Samarahan, Sarikai, Dahin, Serian, Jerebu, Hakapit, Miri, Sibu, Dahin, Hak, Limbang. Okey, padah lebih na'a bahui belarik hak kuri-kuri, Angawan, Hati Hasri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin, Hak, Limbang, Lelahu, Jerebu, Hak, Betong. Dahin pedah malam, usan ha kuri-kuri ngavan, hati Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin ha Sibu, Dailahu Jerebu, Hamiri, Muka, Dahin ha Limbang. Okey, jimai hati saya ada belampitan, hati gate adau dua, tinok pedah jihma, Jerebu, pedah lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan, ha dale hudik, dahin pedah malam, usan ha kuri-kuri ngavan, ha dale hudik. Hudik. Jadi tak ada telur ihati pitan atau bulan pitan. Tino pada jihma Jerebu pada lebih bahawa belarik hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pada malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanada jarun teladu ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dilahu angkyo bahawa belarik hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, dan anak kelunda mandalai tam Sarawak darat teladu. Jadi aku ngina mengkelo bakih-bakih alang tino tuajakan ni huina mengkelo alang tengavan alang Jerebu jakani lahu napa lahu hipun IPU tetaka talang amage napa lahu atak amage mabatung tam angin aku lawat sayu te age klo de lahu iklo samusa manhamin mangklo hado pakai tabun urung ba dahin dahin lahu amaklo pakai alang dahin lahu mangklo hado pakai tabung ba dahin urung dahin mengkelo hadau doi ata alangkahum lahu tetua ya mengkelo doi ata ketmih lahu. Okey, dan dah hopi itu kemani tamlim huina mengkelo lantik kelengi aredo kayan dahin kerenih telah pejah-pejah ala segmen Ngelarah Jaki.
0: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka kawasan perang termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya mengucapkan ada masa tak tahu kan ya kan? Begitu kita kira para mengundi ke Lombok Terawat hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan long mana hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long baru sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
4: Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember

Sarawak ku sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

0: mengurangkan kos perniagaan. Para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
1: Nona nak ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan, miri.

0: Sarawak Forestry Corporation dan Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atas hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anio dah ok terbara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayar dahin Pak Anio riak tak jauh dah ok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhau buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahau petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjedahin kelo ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Kena naji lagu ala kenan Alex Lihani hati baya ba ayat terus lagu negeri itam pala 40 jimini tepuku 62 beluadau. Ke menitam lima tini teji info seaku si menitam lima ni tejoh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang seenhana te puluh dua atang puluh telok ada bulan pitan duman 2026 ha ahong tudan mirih ini matah mapuku na pitan jihma atang pukul 4 lebih. Dahil lahu tini te kuri-kuri dah hok pehituk menitam lim huina mengkelopo ke puidoh amai inai alang endap ageri asok lo ala tusuk nyekam prah rabies ani mesti klo jam umun asok lo ti telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hakmo anak na. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin alang bayaloh awi hadang awi klo ugeri asok lo la tusuk nyekam prah rabies ani di awi hadang klo ulang ni hak tua dahin lahu meng makau delok te peji dahin aso alang empayan ala tusuk nyekang perah rabies. Kan anda hok pehituk menitam lim hui naman kelo alang empayan geri aso kelo ala tusuk nyekang perah rabies tino program ani sendhana te puluh dua atang puluh telok do bulan pitan do mana ni ha ahong tudan miri matoh mapuku na pitan jihma atang pukul 4 lewi. Kan anda ji info menitam lim dan kerana aku sengkeritam te kelenghi ji lagu dandut ala kena Vita Alvia ihati haredang.

0: at pangjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengna hadui fizikal ha hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telo mengmelo alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadana batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atakmi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit daulasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melalai. Lubun telok pahok lasu nanyamau tek batung tam. Lubun empat nusitang fokus. Lubun lima ngelivak noh kahung norepah dengkoma. Lubun enam batung tam melalama norepah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang tek batung tam. Awi kelok tek tadawi nunan menghadau tenaban hak uma prah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Alante Habaram dahin belagah paanlah beji dahin radio ta'am.
1: Kenana je lagu lang kenana Thomas Anyi Ihati Mengmuau Terlalu lagu dan gerik tang 55 minit pukul 22 beluadau. Okey menit tam lim hui nama kelo bake-bake lemaring keleng hidado kami re FM beluadau ni makelo hado mate kata kelo ngejelas segmen dah hok tam doni hati pekimet. Jasi kudang basak kata kelo ti alam pukul na ji 25 minit ngedau na. Lailahu menit tam lim wi kelo ha mate kata kelo ngejelah ala ngejelah Facebook berapa live kadang mate kata kelo ngejelo WhatsApp tam ha konti lah bu tinolubun WhatsApp tam ha konti hati kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu ana lubun WhatsApp tam kelo mate kata kelo dahin lahu angavan kelo aku si adengah menakui lantai ha konti ini jadi dahin lahu pukun ji ngedown ai top sentai payang jaki tai kelengi adengah menampak undengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi empani tam payang tetap keleng hiji lagu alang kenana dianan ini hati alang kuma aku ngenep ihap.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: dalam arif mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Patinya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi perap, pergi ke barat, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okey, masa ngada dan lahu ma'u kasung larah mani tamlim kerana terlupa jauh peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ni tina ku mete HP syredo kayan tu dahok tanpa kalai do ani ihati pekimat. Okey, dan lahu ampan aku basa kata la akte HP syredo kayan lahu kata la ni membakeh-bakeh tam. Okey, tina ku ma'u kasung lebau dan lahu sengada mandala bakeh-bakeh tam alang unai majai usu ngejeloh seg mana dah hok ta medo ani. Okey, selebo mana jauh ani bo sikah duten, selebo men Remsen Jimmy, Jasmine Sam, selebo men Priscilla Patrick, Simon Iman, Dublin K Baja dan hina Jackson NALP. Okey, tindak kusang bahasa kata ku naloi hati nyinang ku dak nak pekimat. Nanti kata laktai HP syredo kayan dahin krenih tetenang kata alanai membakih tam bosikah duten. Okey, lu benci pekimat tua hawa alam bawang uk atih ke duyu makang kata nyikap nak ya lekyu kutai kahumla nanan kena tini dahin alang kedua. Pakimat liok pah tu dekat ke lebui kelenghi lagu ikan naik di pantai anan. Okey, sekena manika bosikah duten dalam umatai adua kata ka ngejeloh segmen adahok ta medo ani. Halo hukuma tino dahun kenyapa dahok pakimat anan DJ. Pelemana dahun dalok harintam kenyah anan. Barat wakah kerat ini saya kena manika bosikah duten alang ubara tino dahok pakimat anan nusih haitam kayan tadang pakai na bidak kenyah pakai nak tino rutina dan dahun hak kenyah ihati pelemana. Okey, jadi angin aku jam tiada hok ta madoni delahu mani tamlim we nama kelo bake-bake halang ngendap metai kata kelo ti ngelua angklo tanah titua jasi kudang basa na men oh ani. Okey, dah lahu anana segmen dah hok ta madoni nungka dah hok ta majima mengklo hadau pejo-peji kelang hidado kami re FM matoh mapukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku segeri tam ngelarah jakiring tek kelengi ji lagu ala kenan lian ngau ihati doh kajau.

selesema. Suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

atau menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama.

0: Hina Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga agi, jaga SOP, Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.
1: Akan ana ji lagu ala kana ana dianan ini hati lagu ali bangkui hati lagu pengakai bakih tam mujan mani man adi ya tra lagu nang kiri itam pala 30 minit pukul naji angedau dah hinati ni bakih aku sang basa dahun bakih tam hati mujan mani sengedau manika DJ kahi lagu livang man aku kena tini ya dah hinati ni bakih tam mas Adiana kena tini sayu ngedau DJ so bertugas. Assalam man umah perah Limbang. Nelahu kena tini tu alan jerebu Halimbang DJ akai DJ medak aji lagu ala kenan Deli Amera lagu sambut salam pesan. Okey, sekenap DJ. Dan lahu tini bakih ta Miguel Amai Joe selevi do satu sayu ngedau do satu mendatah banget ke mama na DJ nun dengah ake lagu Jolly Jengan nun tawitna katok tabi men bakih pidoan Nino hak Nuno iha kredi lo sekenap DJ Sonya Dwi la sudo hini ngelupak o ke banget sekenap menika Miguel lalang ukusi ga doman kemaman jakani ya dahilahu ma ade unaku medak lagu nun tavitna bila manu tiket da ke lagu habeti ngavang pahapan itam lim ngedau ani ya. Jadi kerana aku segera tamte kelenghi aji lagu ala kenal Christopher Clawing ihati lagu Clawing ampanitang pejo-peji alam segmen ada hapa tangan Nurepah Tebarak.

mangsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mempanok dengan kelunan lahu jadi lan-lan beli rumah beli kelita teka bangna jilahu teuli rumah tepedung.

0: Ngelarah Jackie, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana. Tapi semua ok saya kenal, abin paan peji dan dedekan.
2: Melu pesok dan kelo harinta, bakeh tak, anak tak, okayan, hinok petelok tek. Tak boleh melok hau maru ti, hau kebun kah, tak boleh halam dalih ni lah hau. Terlalu limpa lang jam jarun ini, darah lana ni, pagak nu ni, atong hungai hudik ti, ngivau ketek. Bina darah tagak nu ke lasu landau, tak pelisun, jerbu, unai jarun ini lah hau. Alam dalih ni jenurai ke hudik ti lah hau. Jadi aku ini dah hau nu ni, itong pehitok dam lim, hau luvang amin, hau laong, lagi lang doh. Termasuk lah ho, dalam orang doan, rumah, tua kapung, JKK, lebih an mendelo JKK keselamatan. Abin ko kumanunan, darana utaga nuni, tek tuana kemungkinan tutung, apui. Abin hanunan, aku yang nape hitok telok lim, ja mengan, ada langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telo te maru telo abin lina daven alang terus terus sengayan manhaspun taman hinan taman una. Jadi dah ane hitung nangan telo pihitung telo ja telo hitung bayi tu telo alang nakanan nadapi panguapui ibu pakai gas. Ibu pakai apui kayo, nerepa alang nyabat ubat hamuk, ja maram na, oh kalau na kuman kalau teh ram apui gas, apui kayo lah oh, nerepa alang nyabat ubat hamuk, ja melok ubat hamuk teh tengavan alang amalai teh tutung teh gasak gah, nerepa alang na jako, mang masau nang jako tung tung tua sebarang tua. Dalam parit tujung uro abin melayo unang jako ni tenggelat abin uro itu uro megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok menkelo lang duan saya kelo ha gereja te kaya hawah te pasta ga te lang mayak ja kelo nangan jemaat ha gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te kemaru te amin kelok nanan dahuk mentelok sebayang tam laho jakak nak kurin Tuhan nak naik kabun geriusan langkah jerun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kerana lasu jauh kenan suhu te bau kanan awin tuk usun tanah ni te pebaloi agak lalik lasu ai urip bayani jadi nan jilap dah mentelok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te uma telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alang selamat berendah oh deh man kawah tak marung tutung jadi nan lah ho mina apalah ho tu jaga tagak ane bekalan air ha mentro lang ala atak men hoye op awi gravity feed itangena bagalan air atak tro amtai kurang dan petekanan nam na sayu jeren ini jadi hayo ketelo mengaan laho melo atak alam tong-tong tangki alang oh an kelebele atau barang an kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki teh bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte dahin bahi usan ni laho pejat-pejat aru ha, berterusan mananano kampung laho alang am sugup atak itu gu jaga nune dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah teka pejabat daerah kecil alung bedian kahi jadah ni mata nata tata duit tak butun mereka menitam nanaka kalain adih teka kerjaan masih tam marung tok am suku kata kedui tangga bantem na kanan jadi teka peruntukan anan kerjaan di melalui pejabat daerah. Jadi nunan tangan ku mentelo harap lo saya lim alam hadui kelo dui ku pemata kelolong jadi dau abin takut dehydration ya. Jadi marung apa ini tubuh dak ok bila dia kecil ya jadi kawan. Tainha o jadi apa ya amdangan kawal ya jadi lawan. Jadi nunan hitung dak lawat hitung petuk jatan pepiah mengan marung apui marung tutung ah. Tuhan memberkati lim itam berkayaan hina tapi tante. Amin.
3: Surat Tuhan Kuma. Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam etih. Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng ngepah hitam aleng kenep aleng denak.
4: Tahu pengelolaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau tang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikana lang alui kami anda kaya ni ikana lang itung buboh ada tanlaan ikam nyami ke ya nunan tuana lang kentangan ku ini mang kalau hado hado.
5: Serep tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oh, ling kalau anak kaya. Asa nyerah tangan nas kulah.

0: Eh, nak tu ada di sebelah belah. Aku rasa ada tak tahu hendak kering.
1: Di tak kaya nang hendak kering kat lo.
2: Si Jino nak hamin tike taran manuk penguinan nan nang kurek. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jila.
1: Jila na Jerry.
2: Aku Jerry Wan. Kelenghi. Radio. Kaya.
3: Okey, mau sengah dah mani tamli menana je lagu ala kenang Christopher Kelly Ihati Pekuli Bayak Nusi Tegunah tu lagu nang kiri itam pala 46 minit tepukun ji ngedau. Dari lahut ini aku sang basa kata ala nem membakeh tami hati kitan uban. Sengah dah mani tamli menak nun kado abok jaka pekimat tua nunan. Ngetiwet adang bilun anih nak ketak kenat ini. Okey, sengah dah mani kak kitan ala umatai aji kataka ngejeloh segmen dahok tamado ane. Jadi kerana aku sengkeritam perlu pejoh peji alam segmen dengah keliah.

Okey, dengan kelalan alang unalah ala nama nasibu ati nak pemain nyam tempatan ni hati Olivia Wong Yu Xuan. Dengarlah dua aran alam kejohanan badminton junior zona tengah Sarawak Energy 2026 alam kategori umur tidak 25 aduman. Olivia Lahu halan jadi juara alam kategori Jilaung Doh umur tidak 25 aduman B menu jadi juara acara beregu perempuan Doh hida umur 65 aduman penjedahin Samantha Kong Zian. Alam acara Jilaung Olivia dan pekalah Jolini Goh Jiabo. Alam tehalu bendua dahin Hailey Hai Wen Shi dahin Abby Wong Shin Shu. Alam kusi ala lubu netelok. Olivia dahin Samantha lahu jadi juara acara beregu Doh dahin Abby Wong Shin Shu dahin Highland Hailey Hai Wen Shi alang ala lubun telo ala lubun alang ala lubun adua dahin alang ala lubun telo ihati Kimi Wong Zien dahin Ria Tang Kiumi dahin lahu Jenny Leong Siu Chan dahin Kelly Ashlyn binti Nicholas. Kena hati ni, hati nolana pelawan anan, hati Persatuan Badminton Sarawak. Alak nahak na, tepat atang 6, 2 bulan pitan Duman 2026, hak sibu, melawin kategori hida pitan atang hida 25 aduman. Okey, dengar kelihatan kedua, Leneman Lodz, Tino Itali. Itali dan pekalah Amerika Syarikat 2G alam aksi pembukaan kumpulan di Piala Dunia Wanita umur berhida 20 dan lahu dan ada utat 2G. Kan hati ni Tino Michela Johnson dan nagol tegu minat alang ke puluh saya. Itali lahu am kasih akala tendalo nai peju menu pola fada dan nagol tegu minit alang ke 40. Pemain Itali hati Giada Pellegrino Cimo alang jadi wira pasukan menu hadan nagol kemenangan tegu minit alang ke 50 pitan. Alam jilaan asingan kumpulan di Jepun dan pekalah New Zealand ni hati 2G ngejelo sepakan penalti. Okey dahin nak dengar akli alam beloh lan Neymar New York tino juara terbuka Wimbledon hati Linda Noskova dan pejoh kli tepala final terbuka terbuka AS menuh pekalah pemain Ukraine hati Marta Koshuk ha stadium Louis Armstrong tedau amigudi pemain Republic Seychelles alang jadi pilihan kapitan anan dan pekalah Koshuk tusu 5 5 tusu dahin 64 lelahu sente belawan dahin Arena Sabalenka. Okey nah, anana adengah alanai mana New York. Okey, menitam lim lana kuri-kuri dengan hakli ada aku si menitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lelahu dengan hakli ada hitam kelenghi te jaka alampia ngedau jima dan kerana aku sendiri tam te kelenghi aji lagu pengakai bakih tam langakai lagu ala kenan Deli Amera hati sambut me salam engau pesan aku.

Menteri Corporation Pi Tok Lo Nam Pangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anio dah hok tebara tak jauh keselamatan. Asundu besek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayar dahin Pak Anio riak tak jauh dah hok bara. Asun tim besek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadah buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

0: Brani Radio Mesa Kayan dan Ankerian pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.
1: Okey, nak naji lagu ala kanan Carola Malai, hati urip lakik bayar ani, tu lagu Negeri Hitam, pula 2 minit terpukul na 2 lebih. Okey, selebih, selera rasa pesuk mani tamlim, hui nama kelo bake-bake, ala ngelah raja kan, ini pula humang kelo lemaring kelenghi redo kaya nak Miri FM. Okey, tini bake tambo si kahduten, sengedo DJ, sada u, kungai telungsan hak kami, UBB ni DJ. Dara lana taga ani lasu lan lahu. Sekena Pak DJ ke Bless Itam Lim Tedau satu ane. Dah lahu yang mateka tanah tini usik loh jadi tudu jalang lebu ini pekimat tua iha piah gaya ji asok hinan sengana kena tini. Okay, sekena manika aben alang u nerepa bos ikaduten alang u amatai kata kak nge jalan live hape syredo kayan. Dahin tini baketam Alexander Anyi sayu ala VDJ bicam-bicam kena tini ya. Selebih manikan lahu Alexander nendengaka ajakan ni amang hadau kusina manaku ya. Dahin lahu tini baketam bos ikaduten amatai kata nak nge jalan WhatsApp tam hak konti takusilan jadi alam umak lidam malam di peki matua kelunan halam kuring kelo. Hadu lebih deh tegeri kawak hireh kena tini sekena manika abosika duten ala oh matai kata kak lahu ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Okay, mani tamli menjam tam hak konti kini hati pamini tak pukul na dua lebih tuna kerana aku sengeri itam perlu pejuh peji alam segmen adat asen tino lebih aku sengeri itam tak lenghi tekna hungai tekna ala kenan at amujan abawang alanaiman hungai adua.

0: na pujok na papanakipo no mangelok bawang
1: mangnya
0: ngawi para no bong lemkan
1: langnya
0: di na pujok na pala.

Okey, masa lebih mana hitam li mana hitam upeji alam segmen adat asan taman adi hitam tek lenghi tak na ala kenan at muja na bawang dahin lahu jida kesape hati ala kenan Baptista Emmanuel Korintus. Okey, apa nak kusi aji info mana hitam li mati ni aku nama o ke selevi dan lahu selabau mana lah bakeh-bakeh ta malang unai meja usu ngejelo live HP Shredo Kayan selabau man keling tamawai MJ selabau man doli tawan Alexandra Anyi, Priscilla Patrick, Mujan Mani, Sayu Leviman, Mas Diana, Nurapalahu Man Miguel Majo, Doblin Kebaja, Nurapalahu Man DJ E, Bosika Duten, Jekila, Ulau Ing, dan lahu Baketam Richard Lingan, along unai pejidahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, tina ku sengkusi je informan ni tamlim tino ni tejo Carnival Perpaduan Setakan 2026 ya. Tino Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS nyadi peji dahi lima pihak alang kira sengenapna Carnival Perpaduan Setakan 2026 alang empadani dih endahat tangguh tepala do bulan maring ihati te 2 atau 4 do bulan 10 duman 2026 dilahu tino Carnival ini sendahna hapusat Commercial Taman Uni Central Kota Samarahan. Kete kehomnaan hadui dahilahu program kemasyarakatan alang endahna jarun Carnival anan. Jadi kunang bangu lahu akai jatai anepa dan lahu apramai Carnival Perpaduan Setakan 2026. Okey, tehang hadui alang endahana ihati setakan National Day Fun Run Samarahan Idol nurapal lahu teh petading memanah tradisional dan lahu teh piknik dahin glamping dalahu te persembahan alang naiman artis alang endah ubui dalahu te kahumnaan hadui alang endah na teguanan. Jadi manita malang te hawati ha mangklo te mangklo hadau te penjedih endah na Carnival ani te bulan 10 ihati te 2 atau 4 bulan 10 aduman 2026. Okey na naji info manita lim dai kerana ku sengkri tam ngelarah jakiring te kelengi je lagu ala kena bobila ing hati peji sayu Pia pepeju.

0: Ngelara Jaki, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini semua ok saya kenal.
1: Amin pa'an peji dan nedekan.
3: Saya Lovi, akui Agatha Usun, men kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana juan dessert, kena kurang tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nonana. Arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihana kelapa. Bi dahun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulit tam kayan dia. Halam nak te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango ke nuna lah. Matoh nak men 2020 pitan, ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad nak tanya doi, so usi te kenara income, so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku sit hadui ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi anan free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku deng nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak atang jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
4: Kuru darah hadang tahan.
3: Okey, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
4: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira tak mentah dalam
3: cila.
4: 6 tahun ni.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
4: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Tekan matan nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiap kata nak. Tekan matan nak kedai ke. Hino lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku yang tengah booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event. Aku akan maten hehe lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalo anak ku pah suka naik metang hamin parent te mami kat jual nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim
4: belai lah. Nam ligai tani dia aku nama dia usikan ni mahal na.
3: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam 2-3 daun nanan memang aku take akan take stock lah abin aku nak ke home untuk ready stock. Supaya sometime kan macam ji kawan ni beli, so ihak kan bara ji kawan ni, oh lingan ni ini ku te beli nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan contact aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party, aku te ni na ji buko dakok ha, size container na 4 ounce ka. Legah na 2.50 ringgit ha, minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agatha, spelling na AKUICHEQ, Agatha AGATHA. Atau kalau dang ilau aku kusung G 4 5 saya 4 kusung G. Bagi aku tangga na mendalo lang business, kena never give up kerana rumputih deh. Alam nunun antam na mang malay lega kenan daho kedun ketam dia kedun korin dah kayaan dia tu. Coba tehonan tu mang inang halaong awi korin dah halok dike fokus te perancangan.

0: nah, fokus tek perancangan, kaji pasaran, mendalamlah ampaian ika energi bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: nyanyi di sini.
1: Okey, maksudlah video lah ma'o kasayang larah menitam lima jadi maditam utai kelenghi je lagu ala kanan iduat nyipa ihati Rofina imang tira lagu negeri itam pelat 33 minit pukul 2 alavi. Okey, tina ku sambas sedah humba ketam bundau babeh wai kena tini selavi DJ redo kayan lahin lahu selavi man lim apa nak uma bawang tinjar kena tini sekena manika bundau babeh wai ala unai penjadah ngajal segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini yang pan aku senggeritam tek lenghi londoan dalam sejarah tini teji dengar hal nemen kucing seaku si menitam lim. Okey, tino jabatan bekalan air luar bandar jebab kira tematan nguyo ata ihati pulu aluri ataki ya. Tepala ngavan kabong dahin aroban alan tavin tavit daw at taga. Jebab ngedeloh kenyataan na kuma kahum pulu anau. Pulu anau ngavan ala temata na nguyo ata. Enhakna jarum pukul 62 beluar daw dih te daw amigu. Delahu operasenan paan enhakna ngiyo. Ngioh pengakai dahak putung jaka. Kan anak ji dengar alaman kucing menitam lim. Tino jebab kira matoh beroperasi tendalo maten pulu aluri takiata. Tepala ngavan alang atavin jarun daw at taga ani. Jadi manita malatino ino tua jaka ni hitu kelo mengkelo hadau mengkelo sang pejabat tak kelo ti awi hadang kelo lo na tak kelo ti alam tongka dahin lahu mengkelo sang buka pipe klotih putung jaka bin sita jam hiran atam emtek ya tavit adau ataga alang udara ani. Kedai kerana aku sendiri tak perlu lupa-lupa ji te kelenghi londoni alam sejarah dahi menuanan ni tam te kelenghi jila gua lekenan awan cu ihati nai apio.
2: Doni gak tak tusu do bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan. Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Soo dahin hawana Kwan Song Woon Ja dipejam Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tat Mahmud hadianan anna hak umar resmi Ketua Menteri hak Jalan Bako Petra Jaya dara Encik Lee Bung Soo dek hak Sarawak henah dua do alang peji dihinak dek hari iwianan henah penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Suk Jung dahin Duta Korea hak Malaysia Dr. John Chang Hai. Alam taklim teguanan hendak kuri-kuril ong kunan ayak daleh awi Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud dahin hawanak Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Open Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nor dahin Datuk Haji Safri Awang Zaidel. Tak nak hadiri pejaman ni, betulah kebaya dalam sayu tubuh tak hang dalih Korea Selatan dahin Sarawak. Bertemuh, mihat muak, hadiri peji, ngejeloh ua, ubung, dahin ngemaju industri.

0: kenangan waktu kecil.
1: Tak kena sambal lah apa yang
0: awak nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena penyian dia ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak empat tu tu ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tuli rumah. Besi tu tak kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintang dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Radio Kayan Miri

Okey, masa lebih menit tamlim kerana telah pejuh-pejuh alamak segmen dengah menhawang dalih. Tino dengah alangun Allah halanai man kat mandu. Tino lim dah alamatai tapi tanah tenyu. Alang kenan ais alang tai apu alang tai nukrun hadi pu belok pupil dahin lahu bato alang lega kat Nepal te 26 meda bulan saya di tino kreni kahum dah alang matai i hati jilibu telatu 50 laung kelunan. Jadi polis Nepal menglan ngio data alang maring alang nadah berkuasa usang tino kahum jilibu telatu 50 telok patai o andah pesuk jarun pukul saya malam di te adau minggu di Abi Narayan Kefli kuma tino pitalibu jatuh 50 pitan daha alang tega deng andah selamat ngejaloh operasi pebe. Jadi melimanan te telo libu jatuh 70 laan kreni alang teh ha ngavan pusat penempatan sementara. Kanan hana dengah halanai man Kathmandu dah hana dengah alang beloh halanai man Miami. Tino lima laung alang matai dah lima laung an kira tega menuji bilun kargo Amazon. Kira nyaruh norepa lahu pasan men ngavana landing ya. Ha padang bilun antarabangsa Miami tedo minggu di. Ampayani ha ampay bilunanan kira tei netung kuri-kuri kelita. Jadi bilun Boeing 767 alang beroperasi jadi prime air flight 75 pitan saya kira ateng norepa alang unen apa men Puerto Rico alam pukul 2 lebih dahin lahu teji video alang nujo lisun alang kapan musang men bilun anan dahin lahu kahum 60 bomba alang tai apala tatah ngavan anan dahin alim ngavan bilun landing repa lahu kira teleka dahin lahu ala na taksi ha pada bilun antarabangsa Miami endah kep pusuloh tuk anan kada ananah adengah alenai men Miami ke menitam lim mananah adua dengah men hawan dalai da kusi menitam lim ngejelo segmen ngelarang ngeluan adahin hapan lelahu dengah men hawan dalai dan hitam kelehi tejaka alampia lebih ajima.

0: aku ialah jakak lang sayu ni. Jadi kita jadi tamalah semangat tentang maring pejauh dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itu alat tay panau jadi hitik tiga ni alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam ala dalam tenang, kita kumak dah tenang, kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekal, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.
1: Pada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, mak oka selebih dan lahor mak oka senglara manitam lim jadi maditam utai kelenghi aje lagu ala kenan Olivia Peter hati hanyu pe gerita da tu lagu orang geri itam pula 50 j minit pukul 2 lebih dan lahor akhir amlak tai pita minit tolaan sampai pukul 3 lebih tino pukul 3 telon a kelo pejo peji ala segmen PDK peji adahi nak kelo dahi nanti ni aku berasa kena manitam lim alen tai peji dahi kedara tro jaman ini mato mapukul 22 beluadau ateng kere ini. Okey, manita minta kucing seria nelundu bau mengkeluar pelalau maram radio klo awi hadang pejona kelengi dedo kami FM ateng pukul 6 lebih naa ngejeloh segmen PDK peji adahe na klo. Jadi pada aku makan ladung ini mandi jalan geritam ngejeloh segmen PDK naa tindak aku sempah apa ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kena Mikael Milang ihati anak hula. Okey, selovi dahin sayu ngelarah men itam lim.

0: mentelok lim lebih mentelok mabelun lah mentelok hinok tu wetelok hinok tu abang telok tek kuitung dua nene tung nabah kenap kelok lah kelok kejam nabin jalun ane meranlan na tagak ane warap telok jaga lah jaga luong batong telok jaga amin telok jaga umar telok jaga kuasaan telok kuitung barana nue kere awin tak inang makin-makin megang ulok megang dun-dun lang halam kebun ke halam hinok tua ban telok te lagu hitung baranam telok re tong petangan yang kenap telok lim ke re juk lebih pakelok jam ya pak telok nyabat te antelok ninang apui cun telok melak uli telok antelok ninang apui te bayi nak te nganap awin ketu megang ya aku hitung baranam telok re harap tangan telok kara ju lebih pokok jam aku hitung barat telok na window ni tegak ni lebih pa jam telok atak telok tangan telok stok atak kanan jata jam pipe tam de pergi yang tu jinu na tak boleh nak ada tutup na harap telok jadi ke lah langsung nyebong lauk ni nabah lauk ni mendak nyamu ma matelok ma belun ni ke anak tua.
1: Peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2 sayang 0.

dahin saya Persoalan Wanita Melim hati tam perjalanan alam segmen tam haliti ngejelah segmen peci dahin kelop PDKH Radio Kayan Miri FM hati peci dahik DJ Rela Sengkeri tam matoh man pukun telok atang pukun 6 lewi unalah aku sama rasa kenap man DJ bak unalah ugeri tam ngejelah segmen alang unalah hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapa lah upah mau matoh man pukun 2 atang pukun telok lewi ani dia. Dan ni hati gak teh tusu 2 bulan pitan duman 2026 hati megak teh daus 1. Lahu menitam alang teh ha kucing, lahu menitam alang teh ha serian, halundo ha bau itam dang paen pejo peji. Kelenghi radio kain tamani ngejelok FM G06.G dahin G0G.tusu. Lahu menitam alang teh ha miri, lahu menitam alang teh ha marudi, telang usan lemting. Apo tuto asap tu bau itam dang kelenghi radio kain miri FM ngejelok FM pitan puluh 5 sudahin pitan puluh sayap puan kusun hu napa menitam alang teha dalih hudik itam dan peji kelihi radio kayaan Miri FM ini yati ngeceloh SWG G665 kHz. Dengan paman itam alang tehi pun Astro lahu menitam alang tehi pun My TV itam dan peji kelihi radio kayaan temani ngeceloh Astro sayak tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Lalu menitam alang hipun hawa ya mengkelau alang. Saya mengkelau alang teha halam dale, mengkelau alang teha hawang dale. Lalu mengkelau alang teha semenanjung Malaysia, kelau alang teha Sabah. Ha hino toa kelau tejaka ani. Itam dang peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online. Ingati RTM klik matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi. Putung-putung dah lalu mengkelau alang hipun. Telefon alang canggih hati tiada ha kalau meni alang teh hipun iPhone mengkelu alang hipun Android kelu dang download app RTM klik ani alam telefon kelu jasi hina ino tak kelu tek kelu dang buka natua kelu dang kleng hina hiran-hiran cakap hati radio kayaan pahmo men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau lalu mengkelu alang hipun hawah nena peji dahik ngejeloh live alang teh ha radio kayaan lalu mengkelu hadone meju usu maok husu halam yang ngejeloh Pesh Radio Kayan lho mengkelalan penjidahik menghada kunci nak kunci pesh temani halasan Facebook lho jasi kahumnaan bakir-bakir maring alang dang nepeci naik adahik klik adah ni tamlim alang teha Radio Kayan lahu menadi hati lagu alang buka lasan tam ji lagu alang kenan Florence Bulan hati lagu halam alang tapah kerai ni aku sengkeri tam klik ji lagu ampan aku kunci ano program tam dawani. Hati lagu alang kenan Rosiana Urai lagu G dengar sayu menitam lim.

0: Industri Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge, bawang, bayi hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anio dah hok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tegu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dah hok bara. Asun tim mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dah buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan dah petokani nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Belagah dengan pakai channel Astro saya Tu Suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

Rani Hati, tepat pukul 39 minit aku baru sengkerita mati inang. Kenangkah ano program tam ngejalo segmen peji dahin kelok tam doa ni? Yaitu tepat pukul telok junang ai tam sepeji alam segmen surat dengar lahu hati men pukul telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani lahu hati men pukul 4 itam peji alam segmen ngelarah jaki heta tam sengkeli hidon kelunan ayah alang mayak. Men pukul 40 minit itam peji alam segmen hadui tuvu ya. Men pukul 4 junang hati tam peji kelengi dengah lebih alang pahmo men redo kayan Miri FM. Men pukul 4.45 itam peji alam segmen dengah alang nai men hawang dalai. Lalu men pukul 5 itam sang peji men itam alang tahak kucing ngejaloh segmen akasi hati ngejaloh FM G06.G dan G07.Tusu itam sang kelengi dengah alang nai men hawang dalai. Men itam alang kelengi redo kayan ni ngejaloh FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dahin FM Pitan Plus Lima Puan Tusu lalu menitam alam peci dahik ngejeloh Astro Saya Tusu Ji dahin My TV Tusu Ji Kusung itam sempeci dahin dalam baketap alam tradio kenya lahu hati man pukun 5 junang itam peci alam segmen dengah kelia lahu man pukun 5.45 itam peci alam segmen Bis on air tam ya. Nunana anak program tam matoh men pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin sanglarah menitam lim.

0: temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Dengan nama Adi Hati Dua, lagu lang paha pantam Levi Ani, lagu lang unalah lagu lang kena joli jengan. Selamat daw hawa dahin lagu alang kedua, lagu alang kena Dayak Kayan Kaliman.

Tan, lagu New Lai Kenap Sayu ya. Kini aku menitam hati lagu nak upah pantam Leviani. Kerani hati tepat pukul telok jenang, aku isang palau segeri tam pejoh alam segmen tam Leviani, hati segmen surat dengar.

Nuna nama ada tanpa ji hati kelihir lagu alang kenan joli jengan. Liban doh kaya nuna nama hati lagu alang ngepnu penghakita baketa mi hati. Jos langat ngau ya habara. Saya lebih DJ dan medak lagu Liban. Ha. Tenang ke lagu ala akda kan ilo ya. Kina ku hati lagu nanti upahapan kalau li malang kelihir radio kayan lebih ani. Ampai tak pejuh dalam segmen tahun lebih ani. Ini ku sembah rasa kena menlim kalau bakai-bakai kuih. Alang ni peji dahik ngajaloh live alang teha page radio kayan lahu alang ni meju usu ma'uk husu halam. Unaklah kesembaran sekenap men Sam Ngeng, saya kenap men Catherine Ubung, lahu saya kenap men Rose Tarang Lah, saya kenap men Lahai Juk, saya kenap men Cecilia Lulau alang ni nyemau alang ni meju ma'uk husu halam ya. Lahu ini kesembah salim komen-komen alang ni men bakitam alang datai ngajaloh page radio kayan. Yaitu alang nak lalang naiman bakih tam Cecilia Lulau bara sayu lebih daw DJ ya. Sayu lebih daw menikah lahu Cecilia. Lahu hati TJ bakih tam alang suha tatah mempawah Kalimantan Barat. Yaitu bakih tam Afian Mahyus alang nainya mau bara sayu lebih DJ. Melu-belu pagat dahil man bakih alang teha radio kayan Miri FM. Ceria selalu. Saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadu ya. Saya kena menikah Afian Mahyus. Lahu ini hati bakih tam lah hejo kalangnya mau baras sayu DJ Rin. Ha, sembara sayu lebih ni korek. Ha, saya lebih menikah lah hejo. Lahu hiti teji bakih tam lang nai bara sayu lebih DJ Rin. Hati bakih tam Mary Mujan. Lahu hati bakih tam Boniface EP. Alangnya mau baras sayu lebih DJ Rin. Alang nai menselepin akeh lagu alang kanan Diana Nini. Lagu Liveng Kuyan. Saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni metai komen ini. Jatik lah kalau alang akai lagu. Tak jakan ah, aku semedak lim. Ngepnu pahakai lim kalau bakai-bakai ku alang ni nyemau. Lahu hati teji bakai tam. Nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Hati abo lovely. Bara hai sayu lovely jihangun daw alang kerini. Men ika di jerit ala u lepau pala hadui. Laan hin sayu mano men aring alang paun. Hadui alang en DJ Rin na tai atang lim nak lebau ket lahu. Jangul an aku naing katot tabi ni mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Nusi hakira hasu ha pa alang jelang dahin nunan pa alang men kelok alang tek lenghi Radio Kayan lahu. Jangul an aku maisa kena men DJ Rin awin ubasa meses ani. Ne atang menakui abo lovely. Aku yakin na lagu nyana ji pusu halam. Biasa kena menikah abo lovely ya. Alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tamha konti. Lahu makalah bakai-bakai ku alang kelihir radio kayan. Jaka ani hati menita malang sangkato lagu. Sakai lagu sangkato dengah. Mengkelo alang sangkato dah olivang ka. Deng lim ka kelo nana. Dan kelo mata nang ngejeloh page radio kayan. Lahu kelo dan mata nang ngejeloh inbox alang teha radio kayan. Menita malam tehi pun Facebook mengkelo sangkawa hati keladang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Ini kusang kusi lubun WhatsApp konti menitam lim. Yati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Aku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Kerennya kusung gerita mati kelengi lagu ngepnu penghakai Boniface Ipim adi. Lagu yang kena Diana Nini lagu Liveng Kuih pala pejoh alam segmen tam lebih ani segmen lung alang jadi tadawani.

0: Kelenghena Radio Kaya.
1: Nuna nama ari tanpa ji hati ji lagu dangdut alang kenan Emelina lagu anak dara ya. Dina lagu nang geritam kerini hati tepat pukul 3:57 minit. Sampai tak pecah dalam segmen tam lebih ni ini ku sengkeritam ya tete ji bake tam alang nyamau ngajalo. Live tam alang tehap pes radio kayan ya ti bake tam Mami Aaron barasayu lebih DJ Rin kuna ini. Lahu hasang akai dan akai lagu na ayah DJ datah benuang alang en Irina Tening aring di tenangkah harana ya ni ku metang ha pelalau ya ti te dua aran lagu datah benuang ani nusi kata alang Irina Nabi hati te ji lagu alang kenan Awan Jiu lain alang kedua alang kenan Margarita Long ya kejanokkah lagu alang na ake ni ya nginai hadang kirapu eh tangku ni. Lalu ini palau hitam sampai jauh aku sengkeri tam teng inang kunang kaki olun kado mina alang senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telah do matoh mendani jima dan hinduji palau kusang kunsi hati kalung IPU Sarawak atah ya tidak ni gak te tusu 2 bulan pitan duman 2026 menggak te do satu pedah cimat haki usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lalu tip dah lebih dah kio bahui belarai minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudahui hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana hati alam sang jadi alam dale tam jima. Kasi Dani. Gata tusu 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati jima. Jima gata sayak 2 bulan pitan duman 2026 pedah jima dah ke usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu lo hati jerebu hatata seriaman betong kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang pedah lebih dah ke bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati jerebu, hatata bintulu dahin hamuka. Pada malam hati dakia usan, minasang jadi adam, alam kuri-kuri navan, hatata seri aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati dakia jerebu, alam sang jadi hatata bintulu miri dahin hamuka. Kesudah dojima hati gakte 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alang sang jadi dojima megate sayak 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gakte pitan 2 bulan pitan duman 2026 megate do telo pedah jima jerebu pedah lewi bahui belarik mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kusudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alang senjadi alam dale tamha Sarawak darat telodau mata mendani jima dahin duji. Yati info ni kelodang tainang pala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Lalu hati kusang kunci kalung IPU Sarawak tata atang pukun ji beladawan ini di halam samarahan kerani status na ihana nusi halale mage 236 hasrian 233 lalu ha kucing jatuh 74 hasri aman jatuh sayap 22 hasari ke jatuh pitan 10 tusuk hasibu jatuh sayap 15 hamuka jatuh sayap 10, bintulu jatuh 60 sayap, samalaju jatuh 74, hamiri jatuh 66, halimbang jatuh 50 ji. Yati lima lang bahasa ni, status nak nusi hamageh ya. Lahu hakapi kereni pitan 22, status yati kira pasakkah jerebu hata tanggapan anan. Nunana hati kalung IPU ala aku si menitam lim, kerana aku perlu sengkeri tam pejoh alam segmen tam hati segmen ngerah jaki Bian panan aku sengkeri tanpa hapan kelihi ji lagu alang kenan Carolan Malai, ji pusu halam ngepnu penghakai bakeh tam abo lovely.

0: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Nunan nama adi hati tampeji alam segmen ngarah jaki kelahi dahun kunan ayah alang mayak ya. Dina kereni hati tepat pukul 40 minit aku sepalau segeritam pejoh alam segmen tam leviani segmen hadui tubuh pejedahin Jumananyi
2: Saya lebih main troklim, apa jingwak, tak lama program hari tubuh. Jadi tak lama program hari tubuh telok lebih ni, tak mampi apa jim lok dihin hari ini telok jumlah nanyi. Alang, nah hadui lumak nubu bangloksan. Jadi tak mampi apa jing ngeriang tengkui, pejirin hari ini telok jumlah nanyi.
3: Alang lana, aku na bubuh rosani hari ini, hanah na wingloan, main-main tu lah. Jadi matoh men 2006, minina ring kumatoh na rosana. Jadi tenah teng de duman 2025 te dalo men dah men jabatan ini kata ni men lembaga perindustrian nanas Malaysia. Ne nyinang kalau te lirinalan juan te lirinalan bypass Vista Perdana Hatinan. Meninan nah ring dah ne jam kalau leng ubur rosane. Jadi teguh dalo meteng ke hino kebun kelo ni teh kuri ayan kebun kelo ni kena hak meteng kalo tuanan. Jadi kalo na jajilah dah sang nai pesok kalo hak tuanan. Jadi matoh men 2025 nan jadi dah lebau ke nai lebau ha kalo dahin memantau dahin nyinang kalo. Jadi kalo lo an dah register kalo tuanan.
2: Ya kira saya lah men tengat langan kelo nanti teh ke hasil nak bang nak hadir kelo.
3: Ya.
2: Jadi hai no awan nak kelok pepang nak kebun rosan hamirin ni.
3: Alang lana ni layang awan kami elang narosan ni kaum naan awan bi elang an dalok men lembaga perindustrian nanas Malaysia ni tumpu alang an lana han alang ha Sungai Adung.
2: Adung.
3: Ni Sungai Adung. Tek dalok alang ha dipah hang awan sawit woodman nanan bi mai bayar ni han hati peladahan lah.
2: Ya, jadi kuri layang ke kebun kak lah, alang anong tis diri.
3: Alang anong sendiri ni tak ke pati ikan uye, gerak lima ikan lah nunan.
2: Ya mana kau manaan tubuh orang sana nunan lang im tubuh ha lidah kak nan?
3: Awi naan orang sana ti, tak kau kui nubu kira macam aran orang sana kan nuni. Awi orang sana murus kun hati, orang sana serike kau dentam Sarawak ni, lang biasa lang terkenal lah. Ayun urusan Moris kun hani anaran dalam pertanian lah dalam pertanian ada jamat ya. Jadi te Moris, te Yanki ataupun Madu, te Ogedok N36, telok N36 anan ada urusan. Jadi aman tubuh habeh ke awi nalikun lalila liak na na nubuh kopi ok aban na lebih daun lah na wana wau lebih daun nonan
2: lebih daun kepedong tena bahu diti hadir dem ka
3: ya
2: ya nyindang ngete jo kebun rosan kam ni menariang kelo nubu na proses menanam rosan atang musang hasil na kuri darah hang na oleh menikah nubu atang ka dang musang hasil na kuri bulan hang na.
3: Oh jadi menitam nubu matoh mengkiraji bulan nunan darah hitam bersengala buah ini 14 bulan paling salat rosan yang paling salat 14 bulan berarti nak jiduman 2 bulan jadi rosan alang habe sika kui jam nuno lan tenang alang habe itu bi mahan men oh rosan serike ini lah serusan alang tamna alang agna ini
2: ya kira alam jiduman hui nunan
3: jiduman 2 bulan kurang lebih nunan.
2: Orang ni kadang api hasilnya.
3: Iya, iya.
2: Kira alam secara kasar lah, kuri kilogram hasil buah-buah rosan kena dang putung jihangun ke ngelono buah rosan ke.
3: Abi tanya di dap nuni ya, abi nak kui kira na di dap nuni. Abi ku musang jihangun nunan teka 150 kelaung ataupun 200 kelaung nunan lah jangan usang lah.
2: Lang kira dang api lah.
3: Ya dang api. Tunggu jangan aku gerak juan lah nanti.
2: Pubah urusan menari yang ikat nana atang ke api hasil na itu gue ikat ngemang na membuat urok na ramasun urok teka halam jiduman na kuri hangun ka nana.
3: Marung ngelung ngemang ni awin kita nyenang keadaan urok lah titih tajam urok na na tinan kita nyadi urok ti lemirik ka ataupun lemasun urok ti nuna awin tek lasun urok alang sedia anda lembaga ni sedia khas untuk urusan ni usia tema teh lah. Ni nunan. Jadi alam jiru mana nan sita jam usita jam kira kuri yang unta sang ngemang lah. Jadi sepanjang tahun nan ita sang mesti memang ita ngemang kebun lah jahasan tiasa maang lah nunan.
2: Ya hari ni juman jauh tengah telok hen aku nyelang kebun rosan kan yang layang lah dek tak teh kebun rosan kan layang. Jadi nunak membeh hadui lawatan tak kalau buka mendah alikam sang dengan nang hadui kalau ne.
3: Ya, memang sentiasa terbuka lah kami tek nunaran permintaan dah halang ni nalawatan. Jadi alam darah alang uhan ni, aduh tuh na urusan ni jabatan men pelita kami jabatan pertanian lembaga nanas Malaysia Mardi Fama Prastuan Pakabun Hawang nunana men umir ini nunana pan tek palang kami men kucing Limbang Bintulu Sibu ne hakalo kira ne macam na lawatan ke
2: nunana
3: nyenang hadir deh.
2: Ya, dulu membeh kursus tek kedah mai mengelot.
3: Memang tek kursus seleng khas men lembaga nanas ada itu lembaga perindustrian nanas. Dan jabatan pertanian sendiri pun tek na kursus barung nono meningkatkan cara pemakanan lah nunan sampai tami pun na tek lisin marong penjual ni lah.
2: Iya, ini cabaran mereka hadui nak aleng tusah lan ema terungak lah darun nak nak rosan ya.
3: Ya, aleng lana ni rosan ni aku pemana nak sikahan nono seng tusah lale rosan bi aleng mencabar tihak anah wah boro aleng ne dek selalu nuran salat lan hak ne moro rosan ni kita mesti mahang kita aman nono cara kita pakai sang nunara na naurok te salat peju ke pakai lasun lang lang anda okate jadi sauka jadi cabaran lah ho tegu unya ni bila unya mete jadi urusan ni kurang urip na kurang hane jadi belau itu na jadi si pertumbuhan na sayu ke urip na sayu bila lepa apa lah ho oh ya lepa ji dua malam tau si te si kate nunanan lepa te telok pat daun ni nunanan mata ya. Nunan ji cabaran lang uhak terima alang uhak ala alami alang oni lah. Jadi nunan lah oke te penyakit prah alang te urusan ni alang am pernah hitam dang nunaran alang am dang tam ila oke. Dalok man jabatan pertanian sendiri te ne alam kebun kuni ne lo naan prah naan bakteria alang te urusan ni si pante ji alang lan barat anun tapi perahat lang matek-tek urusan buah urusan lang kahum lang lang macabar lang perahat tek di titik kat ke pitam tek urusan nan oh lah kahum lang urusan tasak tek lang perah lang matek urusan
2: ok man oh tajak-tajak pitam nan nunok tek kat alang putih ngerepuk madang lang dan nyerut atak lebak tek buah jam dek tek nak alang tak kuma white fly dek tek
3: luya ni kurin tamu redek luya ni memang teh kalau yang ni teh rosan ni beda na macam mijat dah ni oh alang kat alang puah. Oi aku kelang hidup dalam men jabatan pertanian alang pengjam dah alang teh prah akar pakat kena ni ke teh jinan bakteria alang teh pakat anan anan alang kehomlan mete rosan na rosan ni belan ne ngelawang kuning nunan jadi buah rusan pun am sayo sia sayo buah rusan tunggu gagak perahanan
2: tunggu nunan hasil tubuh kak pun ngeleh
3: ya ngeleh limusan dia bin layang hai oh mentek layang ngata nang kata mesti urusan nan am sayo awi ha dangge awi ha ngahom rusan tak ti awi tak ti kahom pekerja plus sayo mabat na tuala nunan
2: ngalui nak tenang pakai
3: lama ngalui nuvo maring
2: jadi tunggu kalau ngalui mabat lak umat ini tak ke baja tak ke nunang kalau tak alam lubang tubuh kalau tak ampayan kalau mati tubuh
3: ulin rosan usi te dah yang galak nanu ni habin menuh tanu bu jibulan menuh hanan baru tak mengembam baja habin usi habin urusan usi ha dang pekelat dahin baja tak dahin kat aman matai aman habin awi ngia kata ami hia tike jadi sidang perlat lah dalam tak alin alam jilubang lah alam maksud ku tike ulin rosani ti alam jilubang ti tek pawaja sidang so baja ni ha ha atas ujung tanah ujung arah tanah tua ni tak telikin tua nama te baja nan nunan
2: ya aduan tak tek jo api hasil tubuh menjam tok na eka alang na kebun rosan. Jadi cabaran nak hak nah tegu lim tegu tagak di nunya. Jadi nak tegu tagak aneh sayu ke tubuh kalau.
3: Ya untuk hitam jam hitam meleng nak tubuh rosan si biar mentubuh habis si kudang sentuh lah. Alang pengalaman ku alam teh rosan ni hak nah usi teh kawah teh tagak. Awin rosan ni hak sendiri aman melok atak. Bila tegu malam Teh awun kren tam di keh awun awi nun leleng atak ok nene di aman hata nyilun teh pala yong na jadi ha bertakong ya jadi tina ni ha belok atak itun nanti keh aman melok atak jadi usia kawah nuno taga aru pun usi teh urusannya jak lebih sayo ha daripada menusan mau ngata ngabawang tanah ada tu.
2: Anak dap na pengaruh layan do ne cuaca ne tak tubuh rosan.
3: Iya iya.
2: Naunya tu sah ke oksa hasil.
3: Tapi naunya bila tanah anan tak bertakong urusan si sayo. Lebih sayo ha tagak daripada urusan.
2: Ya. Tagak lahu auliti hadir pun sayo lahu.
3: Iya.
2: Ya. Menbeh aklo alang pemble repa menjual rosan ne dap. Auliti hadir lang kelain kelo dalam maji bulan nun.
3: Ya, awita kira-kira nak memang berbaloi lah pendapatan yang tak nanti. Ya amte penyakit ani anan kurang di pa awita penyakit setengah men hasil tak bulan anan awiha tak penyakit lang jalanan setengah tay setengah uli nunan.
2: Oh.
3: Jadi lah itu lah tapi tak kira nak mabela kira lah itu kira ahli itu jemasa tak mesti apa nutil.
2: Aku nyedang ika udara ni kak tapi tak lama hadui na luma nubu orosan ni.
3: Yeah.
2: Nun sayu nak laman kalau daftar dahin persatuan peladang ke pertumbuhan alang anak
3: kerana alang sepatutnya kita mesti tek daftar dahin jiji jabatan alang dekaya kan nun jadi alang harapan tadi jadah nyinang kita ke bahan memantau kita alam hadui tadi jadi tek alang aman maok pendapat tek alang aman maok nasihat nunok kayak cara untuk meningkatkan kebun tadi laan nunan
2: nun harapan kak lah tak dah alang puboh kelok alang nah di lumak ni lah
3: harapan ku ja hitam piah-piah maju adui ni lah bin aku ini nyinang kat kata inang adui naruh sana usia kehan unok lae usia han unok lale sang membebankan hitam nyadui na cuma ita leng tak membahat kurik di marung nawa ni lah ngamaangan itu bila ni ha oh dah kaya cukup ala hasil na oh melupita nyinang nalaan nanti. Jadi harapan ku lah jaya tamalang kalau telok lang una rosan ni bahan pejoh na rosan nunok ka kelayang tanah tu ti pagat na kuyah na lah nunan.
2: Yeah. Tapi
3: ji rosan ni aku naik pekelong ke naik pekelong na jadi mulai lantak ala sin ok ngapan tak miat belajar alma minta ni sihat nuno itak sang darah pidah kah nun hasil nak eh nunan.
2: Ya, nun harapan ka mendaknya mendak beli yang telok aleng hipun minat naluma awi ka ane.
3: Harap dah am lah lah harap dah lahu tekad aleng bangsa aleng antana ni jadi tangan mejoh lah di aleng an dah ok menita tika jadi pia-pia memajukan aleng tanah aleng ini kan ngapan-ngapan tubuh tadi aleng anu aleng antana lah. Lebih nak urusan ni kah.
2: Awi tak dah lang ikam api produk urusan kan ni. Tak nombor kat tak Facebook kah?
3: Sang ne.
2: Sang telefon ikah.
3: Sang telefon aku ikah. Boleh kah kontak aku tak kosong jepitan.
2: Kosong jepitan.
3: Nam saya ji saya.
2: Nam saya ji saya.
3: Pitan 66.
2: Pitan 66. Dang kah ngeluar na.
3: Ya. Kosong jepitan. Nam saya ji saya. Pitan 66. Anan nah lubun.
2: Facebook?
3: Di Facebook kanan type tuaran.
2: Cuma nanya.
3: Ya, cuma nanya musang pula lau.
2: Lagi aku buai nan. Okay, ada ulang banyak lau apa yang tu program.
3: Facebook kanan type tuaran.
2: Cuma nanya.
3: Ya, cuma nanya musang pula lau.
2: Lagi aku buai nan. Okay, ada ulang banyak lau apa yang tu program selalu patuh aku yang kena panik.
3: Ya.
2: Nada ulang banyak lau.

Nona lama ada tanpa ji hati kelihin lagu langkenan Alex Trihan lagu Nyadu Isu ya. Tengok lagu nang geritam kerani hati tempat pukul 4 cunang. Itam palau sampai jauh kelihin dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin enak basah.

0: sini.
1: Saya kena mendijeliva ala gerita malam dengah lebih mengadil hutam dan peji alam segmen ini te jaka alang pial ante dau jima ya. Lahu lagu ji lagu alang kenan Megreta Long, lagu datah benua ngepnu penghakai baketa Mami Iron. Sampai tempat dalam segmen tam lebih ini, ini ku sengkeri hati ji info alang en Jabatan Meteorologi Malaysia Usang yaitu pukul 4.20 minit lebih ini. Haku te kuri-kuri ngapan alang sang telunga dau bahui belare dahin usan bahut. Hati ku sembasa alam daleh tam Sarawak, alang sang jadi ha betong bin tulu ha tatah tatau ha serikai Seri Aman lubu antu Limbang Lawas muka Tanjung Manis kucing-kucing dahin bau sibu kapit hati alam tatah song kapit dahin belaga. Okey lim tatah tatah ngapan akbasa ni di itam hati pakeluar sang telunga bahui belare dahin usan bahut ala andaha usang men upis meteorologi Malaysia. Lahu ji info dengah menitam lim hat menitam alang meloh hamiri yang tidak hasang naji program tusuk nyekang perah rabies dahin metuk microchip dahin maok lesin aso nusite bayan alang sengdahana te hujung miguani gate 22 do bulan atang 23 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun pitan jihima atang pukul 4 lebih. Ani sang dah naha tatah ngawan ahong tudan ya. Menita malang ipun hulung aso hati kalau ala habah lang teh ni. Teh ala tusuk nyekang perah rebis dahi hituk mitam lim. Menghadau hati aso kalau ni mesti umun nai hana telok bulan teh ha hujung. Nusi aso kalau ni mali dahin maok atak mo men anak aso. Beh mana lahu mengkelu alang kiri aso kalau ni menghadau geri tiki kalau teguh aso kalau ni u ala penah ala tusuknya kang perah rabies sampai ni di. Aduh kalau udang geri kat vaksin dalok peji dahin kalau ya. Dunana hati ji info marung tusuknya kang perah rabies.

Sekarang ini hati tepat pukul 4.46 minit. Aku sempat segeritan pejuang alam segmen tam lebih ni. Gajalah segmen dengah alang naiman hawang dalih. Ji dengah alang nalah sekusi menitam dengah alang naiman instabol. Hati tek lima laung alang matai dahin tek lima laung alang ga. Men utek ji bilun alang mudan kago Amazon alang keramusang mentatah ngavan bilun anandai. Napah padang bilun antara bangsa Miami, Florida, Amerika Serikat. Dohobarani alang unusang men Arnadolu Anjashi ya. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miami dan De Ray Barra. Li malang tabi dalam tokani hana pulu laung. Teluk menhang dalam hati ga ayak. Andah geri taipubat ha pusat trauma. Dualan andah atan taipala umap perah tempatan. Nyodoh bara alang naiman pentabiran penabangan persekutuan FAA bilu nanidi hati musang atapa musang mentatah ngaban bilu nanitai madang atapa nenapa alam pukul 2 lebih jam dah hiti ya. Lalu bilu nani lekat men San Juan Puerto Rico empayan tai netung kuri-kuri kelita empayan tutung alang nahui men 60 unit bomba dan penyelamat anda atan tai palanga bananan. Kerana dalam dah sengna hadis sesatan, dahin hati lembaga keselamatan pengangkutan kebangsaan NTSB bara kerana dalam dah ngavam maklumat tektuk tutung atau apa petungan ni. Yunanan ji dengah alang unaloh dengah alang naiman instabol. Dengah alang kedua sengkunsi menitam ji dengah alang naiman Republik Dominika. Tino te ji doh alang endah nalana arana ni hati Grace Jamison. Tino hati tawit ni hak ni nyutok lan pakai kata lengkap ya apa tak bara tegu tamatai na yati ji kengi mata alang hati lematan atapa kontak len yati jaka hati du alang nai hani emdang nginang darapat bulan. Yati Lim hadu alang enak na yang pakai kata lengkap ni. Yang matuh pakai kata lengkap ni alam umun nak hati pelupat duman. Putung-putung dah ha pakai na yang apa jaka hadu. Kenun tu hadu alang enak na yang pakai kata lengkap ni. Yang mebat nak teguh yang ampai yang tai tuduh. Atang ni hati pasan pala Republik Dominika kira-kira jiduman alang lalau di jaka umun ni hati pelupitan duman. Hati hasang tai kira manau hadui sebayang ya. Tenaji malam alam hadu iha ni pakai kata lengkap ni dahin ha muah nak ampayan hak tai tudu tawit ampayan ni dia cuti dah bara meniha hati nusik dang pakai kata lengkap ampayan tai du ya atau pajaka tai du alam kita na hati kata lengkap ni nusik dang tak geri tegu tai nyatung anak pakai alam kita na ni dia bi tenak kurikulum dau uana ni hak ni nai jam teji tok alang selap jadi teham tino mata ni matoh kata ni tegang matoh ni bela dahin kira nusihat dan gak alah ya atang nak kuri-kuri migu mauanan mata ni matoh ni kira nusik dan nginang ni bulah atang ha amdang pakai dua-dua mata ni tenaji duktun alang matoh-matoh ni barai ha ni pek gaji perah kuto herpes sampai dah ok ha ubat mata nyalang kira onan alang na mata na sa amdang inang atang ji bulan onan ha ni ha klinik pakar te pelesak mata na empai yang hak jam kanun ka tawit alang lan mata na ni amdang inang tina dalam barai ha ni gaji perah hati jangkitan kornea alang mijat-mijat jadi bi tawit kuto ani ala andhanala na arana arkatarmoy ba ya alang kita nani dah alang ka perahani alang na dah pelalo emdang inang alang na hani pasi kenap kreni yang munani hati 20 duma tawit ga kuto perah kuto ni di alang na ha emdang inang te dua-dua mata nani kira dua akasi hati kira alam 4 bulan. Menudhani pubat ya darah 4 bulan ini di
tenamatan pada taon ni matoh dang inang binu sihat dang inang lale ya ti alang nai hakira menyesal kun hak di kun kun menyesal dang kayan di lo. Okey nan tanah hati ji dengar halang tetuk dah hopi tok mintam lim kun hini hati kunan bangu ja mengpakai kata lengkap teguh kalau duh hati buka jaka kalau tedu hata patai tudu kana tak aji dah pehitok alang nai meniha. Okey tang tini tanah hati segmen dengan halang nai men hawang dalam alang kusi menitam lim mitam dang peji alam segmen ani te jaka alang pian ante dau jima.

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox pun nanan. Nih, ada aku matang ya kak. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ya. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun hati, man pa bayan lah jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal nadau kanak hitu pakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan ancal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Sarawak yang didarah lahir pun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak kena jatuh 24,450 km nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana talem duman 2024 iana 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, berkateh di wilayah Sabah, alangtek petap benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia, alangtek hak Borneo, selatan, dahin hak Mawi, nyinang dari Sarawak, dahin dari

0: Segeri tang pala pejuh alam segmen tam ya tinga jalo segmen klia ya tidak info alang una losan kusi menitam ha tidak ha move i tam tengio klia volleyball dan hijolan amal match miri 2026 alang andhana te plu ji do bulan atang plu telo do bulan pitandu man 2026 alang andhana ha match kampus miri hati menita alang sejam ante tok hadu ya ni kalau dang pahabung dahin pol puak lubun telefon kusung ji tusu dua tusu-tusu saya 606 aku bahasa ngeluar kusung ji tusu dua tusu-tusu saya 606 menana hati info klik ahalang una losang kunsi men itam lim. Lalu hati aku sangkusi menitam keputusan para sukma 2026 alang andahana matoh men 5-2 bulan atang pulu 2 bulan pitandu man 2026 ni hati alang dana ha sarango ya jaka ni lubun ji ha dan Sabah Ungavang pulu sayak pingat emas pulu pat pingat perak dahin hati pulu pat pingat gangsa lalu men Selangor sendiri hati kerani Ungavang pulu tusu pingat perak saya pingat gangsa dahin pulu telok pingat kasih hati saya pingat perak dahin pulu telok pingat gangsa ya Sarawak kerani hati lubun pulu kasih lubun telok ala Ungavang pulu pingat emas saya pingat perak dahin pulu dua pingat gangsa ani hana keputusan ateng pukun 5 junang ani di. Menana hati info kliah lang akun si men itam lim itam dan peci alam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima. Kerini aku senggeri tam hati kelihiji lagu alang kenan Ezra Music lagu Ika Tuhan meunin ai tapala pecah alam segmen tam hati segmen Beast on Air.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: Saya lebih mana kalau alang di RPG dahin kami lebih ani dalam tengaran telok nguak lebih ani tampiah RPG dahin harin telok ia ti hinan Zoroni lebih ani tampiah tengaran RPG melok dahin nak metang tejo hadui nak na kelas Zumba dahin na kelas cardio. Tang telok nunuk tu gaya pattern daripa bunga tarian na kelas Zumba kak ni.
1: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay, man aku isang nyinang nunok gaya dah student una. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyu tengah tok dah tiu sik dah dang ala anak. Contohna ha, bi sik pet adang paksa dah ngiyo bunga alang sang tak gerete. Jadi bagi kui, aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang alang dang an dalok ngiyo. Alang penting nak dah dang yo eta.
0: Ya nuna mendah alang mari yang ni ngiyo kelas Zumba kat ni ngiyo ta kada una nuna.
1: Eh. mendah alang mari ente ngiyo to kada ha. Bi aku selalu mau motivasi mendah am nuna jam sang ngiyo step anan mang putus asa. Mang sang belati tetinan tua biasa nak maring jam katih ha. Eh baby malajan ngamang nunan ke lo bi normally biasa na usi darah dah dang ala step anan jadi motivasi man student ke lo lah wi teguh dah dang ala step anan dah apa happy dah apa ngenap ngio step lang tager ya teh
0: jadi teguh kak na buka kelas ni tak kak buka anak man dok ji tengah do minggu nu depan nuna.
1: Kerana ini kelas buka man 21 atang 25 tua. Tek telok sesi putung dau. Tek sesi pagi menjihma lah. Sesi jihma ni biasanya dah hinan-hinan lah. Alang mata anak dah sekolah. Nah ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dalam man kelas pagi lah. Man kelas jihma. Jadi kelas alang second session pukul 6. Normally cardio lang ane lah, elang hardcore
0: kau dah. Analang sayu. Mubah lalu tak.
1: So elang last pukul 10:05 atau pukul 10:05. Normally lim kelas tu jik jam kau lah, jik jam putu jiji session.
0: Bagi kami lah mari yang jik jam mana awi tak yang nyun jik bahas. Ya, lama jik sesi tu jik jam kan.
1: Jik jam tua.
0: Jadi awi tak elang yang ngendap ngiyoh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak dah keluar kan nak?
1: Sinah tusah. So hihi tu lang nak naik dangkah naik walk in kurin tam deh. Yeah. Situ sa register. Hihi lang nak naik dang naik tu. Ya.
0: Yeah. Tak palang matang halam ji jil ong tu kuri bayan.
1: Okay. kurin nono aran deh cheapest in town kurin ada. halam paling murah.
0: halam ji sesi tu tak kena terhad hukah dah.
1: Kerana studio dang telok puluh pun dang.
0: Alam telok puluh. Ya aku nyenang dari haja penuh lain ke alam dua sisi tok ni dang keritok saya man kelok lim jadi aku kelang hi dah nak barang hab dai tamat dok hina nalang tutak te de hina dua na te jo na kelas zumba depa na kelas kardio ni nu no, cabaran nak menika alang na na
1: cabaran menarik tak mato na ni det din kerene usik sama lah cabaran menuna deh na cabaran nu not stok sanggeri student teh studio dari segi bisnes dari segi kaum masam lah ha. Be cabaran lang paan te menjiji instructor alang am te pasan ya na cabaran maok alang paling sayu men dah alang nyoh ka abin pasan duman pasan kah gaya pasan kah skill pasan kah tak paan katalang maring. Jadi cabaran na ihana nuno tu kika sang koop dehin katalang maring anan jaga dang mau kelang sayu man student lang iyo kika. Anan lang cabaran alang am tay pasana. Cabaran nuna deh ha jadi ji pengajaran dehin kerene alam wi pulu duman tak alam atau kane ha jadi ji katalang atau ay tak lah. Beji cabaran am pasan menuna tang kerene ada cabaran cabaran untuk upgrade kak sebagai ji instructor jaka dang maok alang paling sayu mendahalang nyoh kak anan cabaran nak kerana
0: iya perlu hiria kata udi mari yang kuih nak hutan lamore pagrane kata anak tak dah alang ngenap seng jam tak jo dengar hadir lang emna ni ngenap sengih kak tak Facebook kak
1: tak wi kalau angkleng he lebih ni lengenap jam lebih dalam laan Facebook hana wi kalau dang search dalam Facebook hana Total Fitness and Nutrition nanaran page kalau Total Fitness and Nutrition.
0: Nombor telefon ni?
1: Nombor telefon lang dang kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct hana 02 02 tusu saya 4 G saya tusu. Aku ngeluak na 02 tusu saya 4 G saya tusu.
0: Ya, aku ngiyok tak dah alang u ngalong nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni, mana agih tak makrona bangun ni?
1: Kahum, nun arah nak saya nak mana agih tam, abin agih ni, witam tengaran marung agih, sehat, agih marung fizikal tua, agih batong tu lah, agak dari segi psikologi, mental, nengah home lah. Contoh nak awit tak ni zumba ataupun tu tak ni kelas. Nombor satu, ikat pasok dengan home kawan. Nombor dua, kadang mumah. Nombor telok, kadang belajar tok tok kalang maring. Lahu, dehin men sharing men nunaran student-student hak be. Dehin alang penting lan dia merangkumi home segilah awit kat ni exercise kita kadang ala sayu man batong ka, ala sayu man mental ka, abin zumba ataupun music, abin teguh ka zumba ti, teguh ka exercise ti, kelingi ka music lah ho. Jadi music kanan jadi ji terapi pula ho. So ya sedang tolong itam rilis
0: nak yang tak bengkak.
1: Rilis stress kurin hade kre.
0: Umah ta musang mesti tepungan laan.
1: Sepanjang hari ka unya dui alam office ka home tok-tok alang impikin nenek ka alam kelas teh dan ka kesing dan ka ngiam dan ka ya no jadi ananji sayu man ageh sehat man batung tua man physical tu maksud ku man ageh mental tam lah.
0: Ya, itu kadang yang seolah nak agih tam kelu nalang lana. Kita matik na latihan macam tok nak ngiyo kelas kardio nerpa zumba ni. Hai ta menyenang nak secara dalam ngiyo merti dahun rin tolak hinan zoroni ni. Hak nak tak jauh agih tam lang lana. Sang semestik nak tam ni slim na batung tam kajau ni. Bi tak jauh kesihatan.
1: Ya, slim bonus lah.
0: Bonus hati. Bilang agih tu lang muji.
1: Ya, betul.
0: Jadi aku nyenang kelas kan ni. Haga ni tam malang dohinan. Nak tu kedah nyam ni.
1: Okey, uli mencabaran man ade. Je cabaran kelho geri dah nyam. Ni nah alam tok ni has studio alam kurik are. Usi ka ku jam minat tak ke pilihan hak beh mandah jadah nang na exercise habeh lo ataupun nonok lo usi ku se ka ku jam minat nak te jogging dah lo nak te main bun dah lo kentak ka. Bi alang jadi liveng kui ngenap kui inang dah nyam tam laho ne pesak kelas no ne jadah jam jika telang maring pelaho selain daripada kata lang ha beh outdoor lah ha.
0: Ya kung yuk teman hang tolak lang hipun minat te jo hadwi lang kenan hinan zero ne ne jang salah anda tolak song telefon yang menjam tok nombor telefon lang anak barah de 02 tusu siapa G saya saya tusu ya jadi harap te nyam tam tebin bani alang nyutok yang program lang no ne jadi ne tak nyendang nak alam jaka alang darah program no ne nak jitok lang seulah nak man agih tam kunan hui nak man agih mental tam
1: betul
0: je nah nak tam umah lang kedua anak itap dang pesok dengan kurna bangu lang ketelok nak itam kesing melu jadi reti nak jitok lang sayo mana telok lim tak dah tangan kak mandah nyawi tok nak watang ujung program ni jangan tok kira meja kak anak utepah
1: aku ingin apa lah kesempatan ini ingin duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dehin alang muda mudi lah kurun tam tam muda mudi ha alang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas alang akna lim lim hitam dang nai it's open for everybody jadi aku ngenap nangan hitam ja hitam na ageh tam di priority alang da kaya lan amin ke home masalah kesehatan alang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerene ke home lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long lebun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang magih ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together. Peji nih physical dehin food intake nutrition. Jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
0: Ya, mai sekena man hari telahinan Zuri ni tino he pun kelas zumba dehin lahu tek cardio. Menjam tok dah nak hendah hena mangku nak tek jo age nerepa kesihatan tam. Ya, menita mlim nunana hitam apiah peji dehin hari telahinan Zuri ni he ti ji do kayan man uma aru long panai telangusan alang na kelas zumba dehin cardio. Awi batong apa anda bage sengdak nai tama paan malo sayu kena man kalau lim dahin sayu ngarah lebih. Nuna nama adi tanpa ji hati ngejelas segmen Biz on A tam ya lahu kreni kita melak saya minit anam pentam lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijarin berasa kena menita malang paen dahik darah telo jamani lahu saya kena menita malang umuli reda tam kayan jadi bake klia dahin ngapan tanpa apan ngelik apa-apan haud-haud daw. Jadi atang tinitona segmen peci dahin kelo PDK tam dawani menunina program dahun bidayu men kucing alang sang pejo. Awi hak kenap Tuhan pesu kita menahan te jaka alang sang nayani. Lahu hati lagu alang sang meka belasan tam dawani ji lagu alang kenan Thomas Anyi lagu Atang Tuhan Menitam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

0: surat Tuhan tekuma tepah itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan arti pamong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.
1: Yeah. Check out.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado Pak Enah Keriang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atau 26 lebih.
1: Yeah.

Okay, aku perlu mana di Dr. Mambeda Lindsay Yesi Ragu Adidan Sobat Sungumi Kamu nak image ramad Sungumi Andu Kasuh Perengan Diki atau berapa bau dalam segmen Rancang Petak Dengan Andu Senin Jun Beratan September Suat 2026 Kamu nak perlu dengan aku Marcel Suat Kapa Kor Nam Sungumi Andu Ati Nekak Pekor Peri Ngarep Sekamba Jadi ini agak bara di Sungumi Andu Ati ya Jadi saya esok perengan derem Mbak senang de di berangkat dengan Nagi Madin ke Terima kasih Amai tengang Mien Seran YFM dia yang peramun dengan Di Sengumi Anwati Jadi aku minta Isai Dengan apa peramun dengan aku nekat Benar-benar segmen Amai rege Amai begat aku peramun Adi mbakunya dia Rebis I Dengan adi setia bersama Ngaki eh Adi YFM dia ke ada kemet yang marah dengan ta adi kenu moto ke di tika hati isai dengan seramat neg ke tepat adi re dengan tujuh ya jadi menerima ada kemetnya pokor 6.5 singumi anu titik ta agi agah adi nombor 2 di redok pasar dalam pemimpin piata Pak sebenarnya tak pernah dia dengan Raguso Tonios Poji yang tiada seraruga on.

Pukul 6:30 sengumi anu. Darurat di Gedung Serian meh ripuan. Andus kasun operasi naik ujen di Sarawak kenu ngau duduh. Lebih 1,000 anggota PPKK dok setu setekat sewa 2026. Selamat sengumi anu bisa mengaku Marslin Gansi dalam agah so YFM Bidaya. Madin tengah negah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Anwati Pre'e darurat di Gedung Serian adi dok agah nga anu rimah adripas petunda nga jerebu. Opis Perdana Menteri PMO Kedaat Nang pimata dana dok naik ripas temit kira di penyertaian Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi paut adi kiren takah indeks penyakit sebab IPU di kawasan ane medeh tiak ditakah bahaya. Sengomene Sarawak gibabu nurak susah jerebu nga IPU di kudu-kudu kawasan ditakah adiraru desehat. Jerebu di Sarawak arek berju dok perhati ka rakyat di kawasan adinurak susah ane dok tayan bedak ngurak aktiviti di sepak remin samen adu-adu tunda arahan so pihak bikuasa. Dalam perkara di sama seriannya semarahan gibabu rekod kualiti sebab adiraru desehat setekat pukul 5 singumi andu tejah. Serian rekod IPU sekasen begatung ane ina 260 di ka semarahan 200 taruh perju. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara di opis Abang Tarun Kiretnang Kuching rekod IPU 200 ane ina senda kategori adi raru desehat. Kualiti sebab diperi kawasan beken gibabu ditakah de sehat. Kapit menega gibabu rekod IPU ditakah sedang-sedang, ane inah perih pertaruh. Patang KPIN Garuk do pekai yen anu skasen operasi naik ujen OPA di Sarawak anu ati. Mijah pengerusi Jabatan Kuasa Nurak Susah Abang Tarun Reis Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedaat Nang, OPA dok peju anu ati yen ngurang peneban jerebu mutas baat. Ati menega yen turung teban ujen di kawasan Nyikon PIN ngadam adi

0: ditakah PNE dede kurang. Operasi dok ngatur beda Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan kerjasama Opis Meteorologi Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam samun agensi-agensi adi PAUD. Sarawak memansang OPA adi neten kawasan dam dengan kawasan Nyikan Fiin Dir Isati Stadion Andupat adi ripas. Penyertaan Dua Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngas menem anubaran September ati rek penandeng penyermus Batan Asar Malaysia ati dokiran so berang masam artis ngga persembahan berang masam etnik so Sabah, Sarawak ngas Semenanjung. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Ali Kedah Adnang aruh ngerima ribunaan jaka mendeka Ramiana berang masam program dok ngatur di kawasan Kuching samun pameran sejarah nga pinubu Malaysia ke pameran mini di pergedung di Sarawak biguru nga semeng anubaran September. Lagi dan sakti tipu program Selamat Pagi Malaysia. Ruang Ramiana biguru nga pukul remai setengah sengarem ke redok perwara duso saluran RTM samun platform media sosial rasmi. Pijak uringi ngagah. Perungun 1,225 naan anggota pasukan gerinduk anak-anak PPKK mehdok setu yang tipuh suat 2024 neg 2026. Menteri Penyemakam Dayung Rawak Nga Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri Kida Adnang ati yang penderas rakah gerinduk tibaran anak Dindi Abang Rais. Penyesetuan terpangkat 140 naan PPKK adi dok setu pada Majlis Kebangsaan yen anak-anak beramah ngas Seksyen Ju Keruk Ndi, Akta Anak-anak 2000 Ndi, Keruk Akta 6 Ndi Ndi. PPKK kena penura nyidia perkhidmatan yen anak-anak ngas rawak saman jawit komuniti ngas agensi ka pihak adi PAUD yen itu tiap anak-anak udip derem terun adi seramat dok gerinduk ka bemai. Akhiran sakti tipu rami kuka simposium PPKK Kebangsaan 2026 di Kuching. Stadionana Dato' Sri Nancy Kedah Adnang Opis Menteri ISO Opis Kebajikan Masyarakat nitah RM705,000 sewa ati ian mansang program nga aktiviti PPKK. Ati ian itu PPKK nga pasukan aktiviti anak-anak PAKK dapat kena penura nga rebis ngasi. Arong taruh poin RM5,000 menega dok nitah ian pengurusan nga operasi PAKK Dindi Abang Rais ati sama RM465,000 ian semangpat PPKK di Sarawak sama semangpat PKKK di Sarawak ian operasi semangpat PAKK adi setia agi ka ni buah PAKK adi bauh di Rais ati perungun 1,500 program dok mansang yang bulan Januari neg Mei suwati ada teban utung ke 23,754 naan anak-anak. Yayasan Kebajikan Negara YKN netap birit rehat khas yang jurawat dayung di Hospital Umum Sarawak HUS ada dan bilik kasih wanita. Pinerangso bahagian dana dan komunikasi korporat YKN Kedah Adnang pemuda anak dok nyedia repas terbikira di penura jururawat adi nura tipuh kerja adi sekap semen kiang pesakit adi bege tiap pandu adi badak ngera ada perehat di tiro ka ngurus adep ngera supaya pari nyambung tugas jaga pesakit. YKN re prati pemansang nga peneban bilik kasih wanita di HUS yang jadi rujukan ke pepaya inisiatif anak ke hospital adi beken. Pemansang inisiatif anak pesengan di pengguna hospital terun yut saman pinurung so rakan strategik. Polis bitan dua naan dari adi dok Sabah Hanang suak drum kes neko kabel nga ugutan jenayah di kawasan Kubah Ria Jalan Matang Kuching adi jadi nga anurima adi ripas. Suspek rakyat drum reis adi bi umur taruh pernam nga taruh permai suak ana dok nakap nga anu setu adi ripas. Pingubak polis kedeng Kuching ACP Lexen Nagacobo Kedah Adnang di buah motokar pingekas ke kabel saman kusi moto menegah dok strapas. So dua suspek adibiat rekod jenayah amba menegah positif dadah. Akhir adnang polis ansiroh din andingi suspek ke kes tuknya satu nak seksyen taruh jupri kanun keseksaan. Aku ngemas segah aku perik basah puut-puut ni. Darurat di Gedung Serian meripuat. Andus kasut operasi naik ujen di Sarawak kenu ngaduduh. Lebih 1,000 anggota PPKK dok setu seteket sewa 2026. Nga ana ati regah adi medok nyusut meda Nur Akila Arbain kadunukar ka peminyu piata beda Vikma Lawrence. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengu Mari Aci, Mari Kerja,
2: Nyerayah Pikir,
1: sama dengan Ami, The Segment Ngancang Petuk,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Pisang.

0: Hai, selamat gumi, selamat berdepan bau atau dan peace on air. Keroja dagang pinguman di Yohnai Sobori secara sodang-sodang. Alitih atau bersama dua puan Mary Nipik biasa so kupuak ngeramah bau. Yo inoh nyati oki nai keroja dagang nasi lemak.
1: Aku teh Nipik anak si Jun. Aku nai nasi lemak le kupuak. Nabori santai ku juai. Berbona le motui ku nai keroja ti kada aku onak ku promot dio nya ambo order le onunoh-onunoh ku nai ku nya ambo order le sok di tod. Kadang ada poti kati ada mi soku sok jua-jua ugi ge. Kadang ai sok bau kani nang nono-nono di tod, jam no di tod. Ugi cabaran ai ko dak nya dengan ai kanok nang nya anu nai ko anu nya anu nai wano ai dai hare do aku ke nuntut nya ni ke dai hare sama-sama to nai kerja. Wati yang nai kati sama-sama ha. Tung yok yang no ke kok yang no. Si dan nuntut ai wano bi. Ugi memang biasa ugi barang no memang ugi pakai odop edia putih asa geraku memang ku monai onak ku nang nai mutih je di sana nai wang pasal-pasal munih ini yang ampu anang ingan nai ada kupua kada ingan nai tatung sape banobi bagu ke oni ke ini ku ngaji se onak ku gere sapot se onak ku monai je re nyo pada onak ku ningak menggaya aku nai oni sikira aku monti ke panai nai ko ni tajo oyo bu ganti aku nyame wano wate pengunai ke maju mone aku mo karik anak store ke nobar pun guna dari mak odop kuti dak sapa odop ke ti pak aku lanjut ya masuk ko cita-cita ko re sa anak ko ke sukun ke ni ningak mengenai kerja ke moti pada ko di ketungang tak jojo yang mengganti aku wano kira ingan laat subana si lima kuti ke ingan kontak nomor kuti 0440 440 4 moi ju ke alap aku tu dak maju ke depan ya deh pengenai ikuti
0: temu sama-sama ngojit pinora pasar keroja dagang nasi lemak di bongusau da puan Mary Nipik keso kupuak ngeramah ke bau. Selamat ngumi nuduk sobringan no ketuk berapun bau di episode di pokok.

Okey, regu perempuan tadi Dr. Pemuda Peace Band yang regu ngeradi de napa-napa. Ya, jadi menerima yang siaran tadi Sekumi NOT dengan dapat kedengar pakai FM di 6.8 MHz Kuching Puan Kan di 0.2 MHz. So, serian jadi dapat ke kedengar pakai gaya online anak inah so RTM klik. Ya, jadi dekat buat dengan pukul juk sengarap titik atau agak-agak diskusen adi redo basa derem pemenyu pukar sadongka menegak tak ju dingin ngaraku pramentah di ragu pemitik so dengan tak adi rang dengar ragu janji senang so Ezra nga Kerry Garris nga pesan i salam yon dengan ku di jasok kapung bawang de kemud ga di sama Tony kemudian di barang geng-geng adi puan tuluk puankah Maria Ningui. Okay. Okey, jadi harap iso perengah memperaman dengan ragu pemien puankah ragu di mbah kumak ke seteden kurang so ni jam mati ia gini dengan ragu di best-best di kena-kena di mbah kunyi dia yang tipu taruh jam mati. Jadi atap ju dengan ragu so Ezra bersama dengan Kerry Garris janji senang.

Jerebu dapat teban enam kapereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Peselong lagi agah de community. Kiong 1,225 orang pasukan pelindung anak inya atau PPKK Dr. Nibu dedeg timpu sewa 2024 dan sewa 2026. Menteri Pemacang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nancy Sukri menanti tindang lindung bangka anak inya dan negara ti. 140 PPKK Tinibu pada Majlis Kebangsaan bagi nakinya ngajar Seksyen Ju kurungan ni Akta nakinya sewa 2000 ni atau Akta 6 ni. PPKK nulung nyeras perkhidmatan berkait anaknya dengan memak serta nyambung komuniti dengan agensi serta pihak berkait dengan jamin tiap anaknya ngandai tetap selamat dengan damai dan berhenti wang muka simposium PPKK Kebangsaan 2026 di Kuching. Dato' Sri Nancy menang opis menterina minan opis pingkua kaum sedia RM205,000 tiap suat dan mengatur program serta aktiviti PPKK. Belanya tinan PPKK dengan pasukan aktiviti nakinya atau PAKK nyala tanggungjawab dengan ngasih. Kahi taru pen RM5 juta belanya ngurus dengan operasi PAKK dan negara ti. RM265,000 dan juga next mengumpat PPKK di Sarawak serta RM400,140 dengan ongkos operasi mengumpat PAKK dan tina dengan ini PAKK di Bau. Kahir taruh 1,400 mempunyai program PAKK tunah sewa 2025 ngeban penguntung neg 107,250 taruh orang anaknya. 1,500 mempunyai program tunah masuk berani neg barang rima sewati ngeban penguntung neg 2,754 orang anaknya. Yayasan Kebajikan Negara YKN ngada ruang rehat bagi Bala Misi da Hospital Bahas Sarawak berkenaan Bilik Kasih Wanita. Bahagian dana dengan komunikasi korporat YKN menanti memikirkan tugas dengan jadual kerja misi padat serta sakit makin utama tiap penuh. Ruang rehat ti mengenai tempat mengenai sekejap sebayu balik untuk jawab ngerian sakit. YKN era perhati kesan Bilik Kasih Wanita Hospital Bahas Sarawak dengan rujukan sebayu tunah da hospital beken. Penyedia tempat ti ngajar ruang dada serta penyokong dengan dok tanggung beda rakan strategik. Polis nakup dua orang dari da terlibat nangku kabel dengan ugut jenayah da kawasan Kubaria Jalan Matang Kuching wang anu rima da rimpas. Suspek berumur taruh perunam dengan taruh peru mahasiswa. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu menang ini motorka pikas kabel serta kunci motor do grampas. Dua orang suspek ada rekod jenayah dengan hasil perasa kasing balati positif dada. Diminta 100 suwa magau ini lagi suspek. Kedua nyasa turunkan seksen taruh juprii kanun kesiksaan. Dan mengenaga tipu una binaca lagi. Darurat dan serian memangan. Anu memangan operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. 1,000 orang PPKK Tinibu setakat sewa 2026. Sian keti agak menu dan susun pada Nur Akhilia Arbain bersosiasi berita Wals Masa RTM Kuching dan Nusnalin pada Maurin Anjar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tika Atik ya Kamai, Tunak Penerang Sok Menteri Pendidikan dan Ina Datuk Sri Fadlina Sidik. Adi agaknya bertenang berpimas ke guna kidaan ke pihak skura kami tembit rakah anak ke menegge opis menteri menegge gapang di opis menteri menegge merti di tunduh penyegapang ngera bis ibarat pimas ka menege nyedia penyihat saman atus ramat bara anak skura. Jadi aya menegenang opis menteri pendidikan re Jung Prati takah IPU adi do proa beda opis abang terun rebis i di kawasan adi nora susah jerebu ka menege tiap tindakan agi ina nanyam ka pelan tindakan jerebu kebangsaan ka ayah menega nyebut nangsok pergi aktiviti di sepak birit kelas dok per'e ka mai takah IPU rebiso 100 ka menega skura dokter up ka mai takah IPU rebiso 200. Jadi menaik mi bara pimas yitngan adi kede gapang adi bara di atau seramat bara anak-anak ngan ngan dok benar kamai ngan abah ted ngera ka skura mai kede kamai ngan gapang di tunduh penyihat ngera betunda nga gaya jerebu adi jadi tika ati ya. Apa sungguh benda dengan deh-sendeh keadaan di pihak skura kemayangan abah dia ted anak dengan kak skura. Ha. Kejap mebar atap juga dengan regu praman so Nazri NJ hati ina amba kait sebarang.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai no limuti ti eh. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti bonang leda pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu teh, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tau teh.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni eh. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, apa ni ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mak ngah tak bohos lagi ya. Iti ti do dia aku leh. Cuti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanu kau nada do. Ni tua terlebih nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bohos dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu. Bahar.

Ya, ragu Brahman adi Dr. Mbeda Fiona ngan ragu i editor adat bidingan ka menek menek kempat ngapu kormai sengarap titik ata agi program dunan sama ngan penerbit i Jason Tree pa supaya yuna atap Brahman di ngan ragu so dijaga nanti ina cinta nomor ni.

0: Selamat ngarom, bersama lagi oto dang program Donat kali iti. Donat ngarom iti jole bonyis oboh ngirekod dang sowak semong prii mai puru dua bidonan oda nyapeng so kupuak setengah bau. Ja, sama-sama ngojit eh.
1: Toga bonyis ti karena yang berguna tetok tetang nyambrumoh so toga nyama dena uhun. Bonyis ti bunga-bunga hena uhe yo bisikia sudi mapok pisod koni kira-kira bonyis nyawan berawan kangkup dapat dawon. Jadi ke bonyi rata mapan nyuat kayu, suat kayu, hasil kayu mu pisang suat pisang buah bonyi merata mapan rata nyuat Je berawat ne, je rata kadud puun ne, nimul pasang ada mamuk buak, ada mubak jadi, ada pepah paun, dapat pisang buah. Nyawan ne yo ke, tulung ke bonyi mapan nyuat jaga, jaga siap penyingot tebokon so. Sisiak benatang tebokon dia kaso, suat jojak to, suat mau kenyang to. Jek kangkuk ne, sawak singonu singanom singonu singanom ngumi pagi kangkuk sawak ngan limang. Ada jadin buat belisin buat beruang buat temu buat sigatar eh. Noh wat denai kangkuk. Jadin ke ramat amat ya, malum ne benatang dena u. Ponai bisini ya, tiak doh dinganan. Jek bunyi nenang in ne. Dai guna mesuak mapan cuak nyuat nenang nyawan. Nak ni kiang ingan, nak ni kiang porong ini, derabi gaku, debogo ini, kon porong kebaga ini, buu ni gemu ini, buu besukan kiang sadap kiang wah ini, kiang lubang ini, jadi nyawan dolia ya buu sama-sama temap da, sama-sama teman, sama-sama tengwana ini. Ina kebonyi ini, tiwai tu dua, jadi nanti nyam kira berawan bau, berawan lagi mukat, dusha si naingan nang bonyi, nang berawan. Nang nyawan berawan sina tiwai tuduk terdua lagi mesti bitir tiak semua doi aku dikadu da ada kadud puun kadud puka ada ini kadud tengon kadud daan ini dipak buah lagi dia lebat pisong ini dah diingan dia da dan aku dedak ini je kangkuk keringah lagi waduh kangkuk ogi pun bonyi ogi pun nyawan ogi pun berawan semua doi aku dinimang dengayun ini hendak jadin buat temu buat singkatal buat tombok ini. Dah kena kagi buah, dah kena kagi dakman manusia. In sawa sina kangkuk. Jemu tu mau berkai tak ada dipat non. Bonyi nyawane, berawane, kangkuk berkai tak. Jadi napa bila ya berkai, jadi dapat bokon doi di tengah ngalah. Je kangkuk menang karena ini tih nae na. Pagu kebun lagi aku nae na. Nguan ke jajak buah ingan nguan ke talun tanah ingan ena pak aku nebu moni ke Jawa endah dik tak pali do ingan ena moni ke tepat ke ro ihki dasan ke dia madop ku ena siau kaku tumbili bu moni ke Jawa ya modoi dang negeri atok dan kati jadin ke atok manusia mu berumah bekinyang bejajak pemunuah tia dimun ngan lison to ngan toyak ngan sawah to bibuak yang muah yang moping. Tok ke bonyi, tok ke nyawan, mapan, dan tok ke berawan kadudan. Pakadi itu ngang cukup, kerana kangkuk di doi nimang doi ngayun. Yang mati ke onak, tok pebera doi sino di mapak di mamuh di nimang di ngayun. Bo'oh di cukup, si iyan, mayuh muga, mayuh ngerika, gagi otok di dali, minak dekali kayu ngetamaan ngeran, rotin, dang tujuan. Nyemukwa inoh yang meningak, otinoh buat jajak di itiak tutus nunu, di itiak lebat pisong, di itiak belisin beruang, yang memiting, sama benatang meeting. Tih nain, tok sawak salah otok nain. Pakati pagu tadi nusud kangkuk na ena. Si dadak tadi nusud na ena. Ya mo jadi dang meeting no tiak ni yang menang pagu tadak bunyi dadak tadi nusud ndap yo. Tan timilib map di jurak laut cak tapon nok Jawa ngana di nusud kangkuk ena. Je bunyi mo di nusud ah. Odi nusud map di jurak laut, map di boting bodoh enya manang map di patu karang. Soan. Jadin bunyi nak kani bunyi menusu deh ada pali. Yang nang ini kangkuk nih. Idah di kepanai pali na ini. Dapat sekian jam motin ku na ini. Mo layu ini ngajit cina ngajit baba ingan ini. Dari roti dari guna ku dang kepali deh ganak watki. Pak kepali ni dia bipokat bau tanon gah na ini. Jadin bunyi pali. Aduh di bunyi motaban pali dah kanon. Jadin meeting lagi bunyi nyawan berawan yang meeting. Si dadak te adi ena. Ia mau adop di talu sama talu tia. Tia aku adi kodak di ti gen bonyi kodak di sedi gen tewaih daku mongah dang aku tia ena. on cina temu salah dua sardin. Yah ya dak nyawan. Nyawan nang tayak aku ini. Aku nak ketahan timilip jiwa ini. Yah maya ada berawan-berawan nak penai penu. Berawan on tetongkol radang tuleh tanah in pengumai nang nak uun. Pakat tanah jak demudu redaan. Pak tepon nak penai sina. Jadin pagoto odaknya ada bokon ini. Dung odak dipitiak. Dipitiak dah dinusud. Berang dipitiak medinusud dah map di tebing laut. Map di dawan kayu di tebing laut ujung-ujung ni dipitiak nak Jawa. Tanon di kangkuk. Di kangkuk nang itih ini. Paguh kawak muadi ini ini. Pak aku idah di kepali polong kutih ini ini. Dapatin kutih matasak malu sekianya mau buah ini. Pak kepait tuluh aku sejak ini. Pak tuluh kutih ini. Nakit nyingat, nakit nyejaga sak kepait dali ni dayung ni ini. Nak kami yang memupus ini. Ino sejak ada dak kayak memang jejak memang buah ingan ini. Yang pahit tulu hagutan duduk gagap di pitiak. Yang di pitiak lagi di betaliak nanti nanti. Taliang-taliang di gagap anon tulu kangkuk dah pun. Di teban muli sejak Jawa anak uwe. Jadi ini apabila yang teban muli tulu anon nak kati yang punai mupus. Mupus dari ini, dayung ini. Yang merokol tiak dati ini pagu-pagu bepokat tiak sama hanya. Memang jejak buah telun tanah toyak pembunuh atau menjadi je jejak meski api siong siwat sampai mengambul malum letui jauh kangkuk memoli kayu bisiwat sampai patuh abdaan sampai ropiak salad tiak lebat pisong nunduk-nunduk ditunan je kangkuk na ini tina kuek penuh mawah sejak penuh ningak siwat jejak tak ini nang bonyi nang nyawan nang berawan penuh tabak ni ini bot-bot mekakuk noh mponu tiak. Ya mogi dangai sine wa tengelungan tabing donu. Ya popak ne sida dang donu. Kan tiak mun cuat noh lulu tak popak nakap. Tiak mun cuat lulu tak popak nakap. Bekiki nok talu sida kali cacat nakap tak de pon kangkuk. Ya ngan pon kangkuk bojang wat noh watan. Kangkuk mo bojang tiak kangkuk meti wai lagi bau beka i tiak doh popak. Keboi tiok, keboi turah, mu nedang muman cuat man bunga dong, ponai gemu, nong ponai baga, bakal porong na ini jok ti, mumuti no jok bak, muda bukan wok na ini porong di seorang ayuh ini. Pak jok mula ada tak sungi, jok mula ada hang donu, ini nguan teguwa donu, ini mak medik piin dayuh piin layan, ini kau man buat man cuat di momang ko ini. Ya, ngan popak dak, dak teguwa sungi, seorang buat sengot foto, ada apa na, ya ya adik kang piin layan, nuna supah kangkuk, jadi dia dapat medik piin layan, popak. Jadin yang mau bojak ni noh tiak. Yo mau mana? Na uane ena nyak dua sino ena noh nyak gunyak keduke ena. Itih bau ena watin noh gak ena. Nyak makung mau pawoto ena mugat poon to ena. Pagu temoni ena moni bau ena. Giuh moni bau dua sido dapat kangkuk moni. Bila moni bau ke Jawa tiak watin noh ke jajak nanti di tiak jadi dang talun dang pulau ten. Ino ngan mau meeting deh bau noh dak bonyi tiak dari nusud ne. Kae bonyi modi nusud deh. Kae yang melaan moni, pak moni ada pun bojang ke? Dari anaknya bokor ada pun bojang ke moni? Saingan, mukok bersupah ada popak ngan ngete ngan jaga ena. Koh ya di man suat man bunga, man suat abang suat tukam ena. Suat rodan, suat pas ena. Saat ada tak sungi ena, sino sebaya sekarang ini tuduh anak tuduh mati nanti ena, nama kok bojang pon ena depali ena. Ya yang mepali tiak nih. Kaya yang kena dema tiak jajak memamuk buah menobat pisong tiak mepagu-pagu. Ya nyawan nih mogi kira malu sit jangan nyawan lata besukan dang uah nih. Nuna penanon bonyi. Nuh watan. Ya berawan nih lho dang tanah. Ya bonyi hiti. Ogi nuna dang toga tiak. Ya dengan nih. Dinang to bonyi sumuk kiliang. Ya dinangnya jawadah sindok maman. Jadin ke sembuk bunyi kiliang itu jodoh sinok maman jangan hagi sapuh in sapuhan pian piin korak koruh man tebah teka siom dungan ena kerek kanan ku kayuh kayuh ngan kayuh ku menog rumah jodoh nyenok maman ena ngan nyemenog sokap do oh yang henang bekayuh mabak silah te boit mabak tau mabak boit mabak tau noh watan jadin ke sembuk bunyi itu hagi taruh basa. Ya diti eh, saya juga ada sinok maman, saya sembuh kiliang. Bonyi ni map di boting karang, map di tebing laut. Jadi bonyi nak berabak, ya ada bonyi sembuh tidin. Sok semuk tidi dapat nyinak berabak. Map ditegak, map ditood, map dipomiah, map dibotang. Noh, cukun semuk tidi, nak berabak. Tapi ya tahu ya buah hijan, buah sobak. Tahu ya buah gusuk, buah guyang. Ya hungana map dirapat. Nah. Jadin ke bunyi sok semuk liru tih. Bunyi hasil anak berdorod. Ya, map dipais, map dorodan, map didaoh, map dipongih, map digitiak. Di temongon, di begatung. Dapat yang suka ni nyau, ya tak nak buat sobat ke buah ribut. Mana watan. Jadin ke tetok toga nyoma lagi, tetok sobat dengan anang kada dinang nyoma. Dinang si tupang si kajang tong semuk bunyi. Sebab apa don si tupang don si kajang. Nya beraya tu milip, ya begaru. Ya mapan tun daoh, mapan tun pais tun lodan, tun pongih tun gitiak. Ya sikir na. Tapod kedoh ke kaya ngelengit kajang ke idati. Ini nang daan koyu. Dop si tupang si kajang. Jadi nado na si tupang si kajang no. Jadi o nyawot nang ini berada o di pisong na. O doh do yoyoy ini kiang-kiang ingan mad kajang ingan makin pagu sak terami ini. Ya ngan bonyih pisong ditunda o na ya sanggup eh. Bila nya dinang idoh dolia ku. Maya pijukut tun ku na. Maya kenapa aku na na. Ino da o dia buah na. Noh di doi bonyih ditun na. Noh wadah na. Toga bonyih na. Ye sambung toga bonyih getih motolong-tolong toga bonyih. Supiah tetiak toga berawan toga kangkuk. Toga nyawan na. Bonyih iti. Semuanya motak ngawah. Kira mo yang motak ngawah. Nyedapot dang tanah. Semuanya ogi mun mona nyemunyau ha. Nyemoni muka ngawah ino beragi mona nilandung duhanu. Muka nyelandung duhanu nyemotak. Nau bau. Mesti nandung duhanu wasa lagi monaan. Sebab nunak dang silita, nunak dang toga. Jasikan kedak nang nyema, sawak meratah mejawa. Ratah jawa ini nyamu nyau. Podi mepuluh. Yang mogi ini nog. Motak so togog nak dap ketubon. Jadi notok mengin seposion ngin sebaya teduk. Dak motak bisin, motak beruang, motak keng. Beraya motak naih, motak ngasang, motak nganduk. Dak ulih, dak seon, dak lopiak, dak sarat. Dak sabik ngan sawak, lepot sawak. Podi bebuak dengan sebaya dak moni. Meni teban isin, teban luang, teban utung, teban duman, teban penimul, teban pengaji di sebaya itu. Meni saan itu, ngan sebaya itu duun. Dap tenang yang metak belaya, metak ngai. Kita lun siam, telun jawa, telun ngatung, telun juwa. Anak sok din. Jadin ketih lagi, sopuh ngan ayak ngerana nganon. Pakai berabonyih di dalam umoh, diin babai kunang, semua doi mona adang umoh, ya temilip sejak ada tino, roti di emap ya temilip, ya motak ngai. Tanyapuh eh, tanah piin di perang rongah, gutan tak, temukai syukwe. Syukwe nan jadin salin, piin dang tikipuang nan, jadin piin eh, temukutan tau pesabuk. Temposan sadipat terdedau, gutan tau pesabuk dah temengenanang. Anak watan. Pak ngan nyengenanang kan noh, semua nyepuan syapuh eh, pak ketih kaya ngayong syapuh eh, ku dah dikeponai pak syapuh eh, in eh. Sak madi hayo, tak sama kongoji, tersarah bait ponal tong kunang ngeratiin. Semua siang cuat langu berdegah sepak kayu pola gal yang enabun jemung hasil sekian negah daun berita. Berdegah sepak kayu pola pejal nebong menai sirami hasil sekian negah daun berita ngun menag belayal dan mengenai. Pejal nebong menai sirami simundut nebong menai bak bekuak menik bayal dan mengenai menag bisa talun sebak pulau juwa. Simundut nebong menai bak bekuak benenam nimuk tanah aman. Menag bisa talun sebak pulau juwa menag bisa tanah siam nak berjawa. Danam nimuk tanah ama patung nobong bung sipada menog mesok tanah siam nak bejawang metopan ajung ton kapal. Danam nimuk tanah ama sarah tiatin. Danam nimuk tanah ama gitiak nimuk na petang opad. Menik mesok tanah siam nak bejawang menik lepiak limon sarad ina. Gitiak nobong na petang opad nuboh nobong limiton leak. Menik melepiak damain sarad ngemenasok kasah sagoh kebakingin nak kan. Nebuh nebong limiton laak tetang nebong kapal-kapal nasyog kasyah syogoh kebaki nginak nasyog ajang sidak kebaki ngapal. Tetang nebong kapal-kapal putat nebong panggerenggung nasyog majang sidak kebaki ngapal nasyog sandipat kebaki nusyung. Putat nebong panggerenggung gulun nebong kembabaka oi nasyog sandipat kebaki nusyung ajinak lima tamu neban lima dombo oi. Gulun nebong kembabaka oi putih nimuk bung sebanan jinaknya mata neban lima dombo oi ngisi budi don bekanan. Putih nimuk bung sebanan cekul nimuk bingon loi. Boy mapiat budi dan bekanan, boy tanan penimul dan pengajihin. Sekul nimu bengon loi gerigua ngelut botang. Boy tanan penimul dan pengajih ngan kena merot sejo dan sepatang. Nedang ia mukusyok berarang. Ngan mogan semungi podi, mogan sok raut, sok serangan, sok tiap, sok sadab, sok totang, sok awoy, sok dagang, sok pelai, sok Siam, sok jawa. Sok mekah, sok benenah, sok kiliang, sok besina, sok raja, sok tuan, sok iyang, sok tebak. Dak tulung dak batu adop eh. Ini noh ina na sapu hangan yang ngelanangan. Pakai beranya mo wati noh, muka ngelanangan noh yang memit semungi, peruah kang jembok semungi. Adon gawia bekarak, takanya gawia bekarak dah ngomo. Je jembok semungi podinya noh dia, nog dua hondu nya poli, beranya meropai, nog sepagi dua hondu noh. Tempuruah, beruya, beruya ente peruah. Odak merot lilis to, merot sajua to, merot sebatang to, merot basek to, merot seropid to. Nunak buat pasar to diti eh. Wadnoh watan.
0: Inoh tie donan bonyis, obo bidonan oda nyapeng sok kupuk setengah bau.
2: Iya jadi ane ini tijah program Dondan sama nga penerbit I Jason Tree.
3: Mari kerja,
4: nyerayah pikir,
3: sama dengan kami. The segment Ngancang Pete,
4: YFM Bidaya,
3: Gerak Pisang.

Ya, kerana di Dr. Pemuda Sandra ngaragui edida nasib berubah 20 minit lepas ngah pukul mais ngarep jadi aku sama genang kita gi kita berangan adi di tika ati me mupok paya puan ka gi ke adi kita aut na ngu pengen maku ke di tika ati puan ka gi ke di aut man kan sana aku sama kenang gig ke para pimas kerja ya di turuk ngajar turuk naik homework ya nampara anak-anak rebis i dalam minggu hati amai sekurang lagi baba dingi teup jadi aku sama kenang baru pimas sama-sama ke jadi anak murid lah dalam minggu hati amai kata ih agi homework adi erok cikgu ngin. Jadi kita lagi beranak-anak adi dah merti. Jadi anak bade terpaksa bara pimas wa nai turuk nai ya. Jadi sungguh mana isai ini de adi nganai adi tika adi puan ka adi ngeramati ya. Isai dengan biar idea adi kreatif sahnang kreatif asari kerja pengenai nganana kemas terse isai sepagi angan dapat tebat i mata kerja nga senang hati. Nah. Okey jadi tak perlu dengar nga ragu Praman nanti nani tengen ragu Branda. So Patti Smith nga Don Henley sometimes love just ain't enough.

Ya, ragu adi Dr. Mempedah Natasha Jagu, ragu adi Dena Bunga Anu Rami ya. Kamu ni meh tangan selamat dengan remian bara di kita nak live so Facebook WFM dia dengan romati. Jadi ya tangan selamat dengan rem di Jichun 4. Kamu naga Nurul Atika enang selamat dengan rem di Cip keping WFM dia. Ngarap kita semua sehat terus dengan reti. Salam masu JP request lagu Natong Mu'u. Inang ibu kita semua, thank you DJ senenang. Katanya selamat ngarem di Ronald Dennis senang selamat bertugas nga selamat kemiandu DJ nek semua geng-geng awah nga ping-keping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu. Ngin selamat ngarem di Midesem menang hello DJ geng-geng awah YFM dia ka bara minat-minat dikit-dikit baragi selamat Mumi. Ke selamat berdapa tinggi harap soprek di derem senang ke sehat-sehat seraru di Kimi Desem raan kedengar ragu so Hamilton Joneng ruruh atinku ngen selamat ngarep ke di Abeng Sani enang selamat pengaruh selamat petugas di CK ngen selamat ngarep di Angelia Ansidor enang selamat berkonti di J ke selamat ngarep baradingan harap sama jika adepta ada amai meh puan jerbu bapa tebar, pak dimambong agi ujian, pak deh tuilah, pak bangat ge, agi medut nisit ngaruh mati, senenang, okey. Kiyaan dengar ragu anang nyangka sebarang, so Ricky Anderson, agak menaga duringgu best, senang sama ngaruh. Selamat petugas Nudu DJ, salam mengancang peta, terima kasih. Kesopengan adik agi ingin, salam adi ngaruh mati kak. Gen selamat ngarem ke di Kiong Lifindi nang selamat petugas di Ngumiati ke Lendi Lamit yang nang shalom selamat ngarem nudu DJ de petugas ngarem ti ti main ragu ku jobong de mu so Philip Nandu diki ragu ti ayah pait ayah so pergbara pingojit WFM dia dan ngarem ti senenang okey.

0: Oh, Sinok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Sinok Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumah bisika dan orang. Ditaruh nang iyo berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asa mo nam.
2: Oh, Sinok Mel. Oh, Sinok Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

Ia ragu adi Dr. Bambada Hamilton Joning Ruruh atitku ragu pemite. So mi dese ma sedih ragu pemite i di ngaruh mati ka aku sabanang kede rebu gespe atit i dengah ragu ati ragu pemite adi imite ngaruh mati. Ya pak sungguh mana aku mite isa iangan bisa mengaku neka penebun segmen Maya tak gidem semer mah minit dengan ngata prama bersama di ngaruh mati ngata juri ngaruh prama tak ati nasa Ricky Anderson. Anang nyangka sebarang.

dengar aku ya di dan aku jopong. Jadi tak menega ka pada pun segmen ngacang betul tak di ngaruh mati mite isai ri pasati dengan pejuang perempuan dingin bersama ngah pengurut mide beken dalam segmen mi discussion. Ane ina segmen ngaruh pun so ka pukor pris ngaruh menega pukor semua dua seterup ngaruh ka aku ngem kecuma kasih ka sopengan. Adi agi bersama ngah aku so ka pukor enam singgung mi anu tejah. Neka madinati isai atau berapa dingin di anu beken. Selamat ngarep. Bye-bye.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan dauran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Ayah ragu pramata bersama dengan YY Pang Ben Adi pramata dengan ragu ngarah selamat ngarah muka sopraga semoga selamat bila pelingi etah dalam segmen ngarah pembuat nyir ngarah malu senen juk no perempi 2026 kasnya terima kasih gaya berangan Adi bersama ke Adi YFM dia sopuk kena singumi anda teja bisa mengapi ngarut mi DJ Marcel Adi pramalangan tuit taruh jam ke karya ti angan bisa mengaku hasil dius Adi pramalangan tuit taruh jam ke sok tika tina kapukul semang 2 strip ngarah kasnya Adi agak sopraga harap gebrangan dalam buat senang kas negeri hembarangan adik kurang sihat mai kemet di ka klinik sama-sama tak jaga pinya perenggenan ta masa ge tipu jerebu madit nanti kas negeri ni mun adik biasa inga ngarep adik senen atare bisa mah pari nga maselin gensi dan program rock ngarmati kas negeri nga pukul semeng singarep ata dapat sama-sama kelinga agah adik kaset ni yat ngarmati kas negeri atare bisa mah nga maselin dalam program rock ngarmati nga pukul semeng suku singarep kas negeri hembarangan adik agi Facebook mai kemet bisa mageng ke di Facebook YFM dia kas nega terima kasih ke ya berangan adik gigi bisa mak di RTM Click mai kemet yang berangan adik gigi bayu download aplikasi RTM Click angan dapat download aplikasi RTM Click enggak berut nah amai ada angan dapat kedengar siaran radio pak nega angan dapat kedengar siaran TV RTM enggak berut jadi kembali kemaki-maki ada angan penuh mawa angan dapat bisa mak di YFM dia kas nega dapat ke bisa mah siaran radio-radio adik lagi di RTM. Kas negeri selamat mengharap dia beringan tak adik lagi di Facebook YFM dia. Kas negeri terima kasih dia beringan tak di buka siaran radio ni 06.2 MHz kan di 02.2 MHz ngata sesama habis peraman yang tengah dapati. Ya dengan tak percaya dengan ragu peraman tak ragu peraman tak ngara pati so dengan tak dalam pimpin selaku ragu so via Mela ngak Andrew Cree adik dan bukan diri.

Bersama dengan Amelia Lia, bersama dengan Generation B Band, aku dah kenaman lagi pramenta ayat yang ngarapati habis ya berangan di bersama ke di YFM dia kas tiga ayat na berata di arit aku sabar nang berasa sinde ke berasa sama kali arit na minggu wati tak ni nang tak medah payah amai jadi guru interim lebih-lebih sikit jadi guru di arit diki bitulak gengga sekurah di doktor petuin di minggu so pegur so lu hati nega anu rimah minggu hati setegar jerebu di benar jadi teraista kas nega opis pendidikan reis Sarawak nega metemita rakam jejaga ngata apa kuskura di kawasan lebih sikit di gedung-gedung di nura penyusah jerebu di benar kas nega hiat na para anak-anak tak kusabah nang anu hati mekemas ge kerja-kerja sekura lebih sikit belajar online kas nega hiat na bra pimas lebih sige bra sinde di arut menjadi guru ke lebih sige bra anak-anak tak di kurang pandai pakai nang tak kurang pandai pakai pemudah internet pun kapi belajar online nanti lebih sige hiat para anak-anak tak di sekolah primary kas nega harap ge super sekolah sekolah kerja sekolah anu wati mekemas dok nai amai agi kerja sekolah sungguh i nang tak mekemas anu wati pak berguna ge terakhir minggu bau kami sekolah dok buka jadi nega hiat na berasin di sini harap tak bersabar-sabar lebih sige berata di jadi guru di arut nah, kas nega semangat harap ge hiat na berlingan tak di Ronald Dennis lagi semangat yang hormati dan semua petugas mengharap dengan semua geng-geng awal dengan pekeping YFM dia lagi harap semua sehat-sehat selalu betul harap ke super derm, berata derm buat senang sesama tak jaga penyihat perenggenan tak lebih sehingga tipu gaya anu adi paras madin nanti kasih juga Landi Lambet Nenek Fila terima kasih lagi semangat yang hormati drinku best dan semua mengharap semua petugas salam damai terima kasih Angela Ansidor dan semua petugas dengar mati di DJ, selamat ngarep konti yang selamat ngarep yang berdengan ingin selamat beristirahat di sopra ngarep mati agi madun nisit DJ amai agi jen di mambuang pak dah tui syukur ke amai agi ujen kaya di pasar kucing ti mati ujen kasi juga Henry Bali agi bersama ngarep power sama tugas geng-geng awal salam damai sok kupak bumbuak terima kasih dengan tadi kupak bumbuak harap ke berdengan tadi kupak bumbuak dan buat senang ke ia ngarep hati jadi dengan pujuk dengan tangga ragu pramat tak bisa mengga Ezra ngga kira-kira janji senang kali pasal bisa mengga Robin Julai makan buah.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Anjir ragu from time sama dengan Robin Chulai Mekat boh yang berangan di sama ke di yet nah gar pati kes juga yet nah punya pasal perga betul lagu drum sistem pengurusan indeks penyakit isebax apims yang di ribo office abang terut nara is di ki adi kita atnang agi pat kawasan di Sarawak adi rekod taka sebak adi raru de sehat anina Sarawak agi pat di ki Serian adi skasen bigatung 275 doktor nak bedah semarahan 200 tarpujuk ke Kuching 205 Sri Aman 202 anina ditaka di de raru de sehat kas dia yena agi mai dingi kawasan di Sarawak ditaka de sehat anina serike ada rekod 100 pre permai Mukah 100 Mepundi, Sibu 100 Mepundi, Samalaju Bintulu 174, Miri 160 Mai, ILP Miri 167, Senaga di Bintulu 167, Senaga Skaset ni di Limbang ada rekod takah penyakit sebab ada de sehat dengan 100 ju. Jadi ya tidak neka pukul pri ngarem tijah ati ina rekod adi madoga anina ati ina indeks penyakit sebab IPU adi madog ngatet nah neka pukul pri ngarem ati. Jadi sesama tak jaga lebih sega berata sungguh i anus ngarem begunaga tak sesama jaga penyat perenggenan ta. Jadi ngana pucu dingin tangga ragu perhentak bisa mangga desil bisa mangga rahayu kurnia kajet aku.

Pemerintah bersama dengan Tony Pisben dan napa-napa hadir pemerintah ia dengan remati lebih si berangan di tikati nama motor harap tanah kina kita nama motor serta selamat negara Tarun Adita 7. Jadi mai kemarin pasal titik atas dapat sesama kita dengan agak diskusi ni ia dengan remati gas negara terapi ur pasalnya terapi ur bisa mangga masalah gengsi dalam program rock dengan remati. Jadi terapi ur dengan lagu pemerintah di mesti akan sopring bisa mangga Felix Bujang Cincai.

Selamat malam ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius lembaga do proso YFM Media. Darurat di Gedung Serian do peripas en pejbenar so yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim pengerusi jawatan kuasa Nurat Susah Ong Terun Rais JPBN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas Gelatnang pemetadana dognai ripas pemerhati gaya jerbu di kawasan ana. Takah indeks penyakit sebak di gadungana menega adu-adu berkurang student taruh andu adripas. Jerbu dari isati gibaba bisengan di gaya sebak ke aktiviti kawasan peras. Perintah Rais ke Persekutuan Rep PJU Perhati gaya jerbu dir isati. Bara Pimas dogi benar yen beda anak ngera deh metak kas kurah kami gapang di penyihat anak ngera bituna ngajerbu adi jadi madid nati. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fazlina Sidik Gratnang Pimas kaes berguna keadaan ka pihak sekurah kami anak ngera deh metak kas kurah. Pihak I adu-adu kedingah penyigapang Bara Pimas tegar penyihat ka atus ramat anak-anak PJU dog tambit bat derem tiap rakah adidog temit. Tede rakah adidog temit ina bisengan di plan tindakan jerbu kebangsaan. Sarawak netet nyetnai 20,000 unit remin adi udah regai yang tipu sewa 2026 nag sewa 2,000 taruh pru. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang pinatet nana suku berguna bituna ngapingubah demografi ke pola kawasan rakyat re'e adi bian pendeban tunuh pemitik remin di Raisati. Bisengan di data Opis Perangkaan Malaysia Sarawak, bian op arok 770,000 unit remin batik nga arok 600,000 isi remin. Pimbeket lebih 160,000 unit ina saman remin adi menting daerah remin adi kedua ke hartanah pelaburan. Yen turung rakyat miris remin sebungas ngera, perintah menegah nyedia pindurung deposit dek RM9,000 kedak sok nyedia loan dek 100% sok skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi kerja kemiang moden adi dog masang di Bebuling Agropark dapat peruah kedos dalam tipu kaus 25 anu ngap penyeruah neg setengah tan yang kawasan adi bayah 4,500 kaki mesegi. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas Gelatnang ati kiran kerja kemiang adi pakai teknologi dapat nambah penyeruah asir. Rakahana menegah kena yang kawasan adi nurak susah tanah. Bebuling Agropark bayar 700 hektar dengan 60 hektar dog nitah yang Lotus Farm Agritech. Kawasan anak red dog ni kembang jadi kawasan komersial ke syarikat Adibian Teknologi Pibisa pukul ke pasaran red ngurus operasi Agropark. Dek terpeni anbran Ogos adiripas perungun 1,140 naan suka relawan turung Opis Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak ngatun tiberan adi berguna di pinurung. Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang Ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Gratnang suka relawanana in hadupan rakyat kawasan adiribis ngatun komuniti masing-masing. Kiang suka relawan red dog nambah bisengan di piguna. Pisua suka relawan suku berguna amai agi individu adi layak terima pendurung kebajikan pak de dapat pendurung anak setegar depuan saluran puankah perkhidmatan adi dog nyedia. Ati degaso YFM Bidia dog newsen badan Nur Akila Arbain kadog nukar ka Pimio Biata badan Vigmo Lawrence so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana selamat mengarum ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR TN.

Selamat ngarum ka, selamat pada pebau drum program rock minggu ati program adi nguruk para peminat siaran rock. Terima kasih amai tu ngang peramun ngaku di ngarum ati harap so perengan re peramun ngaraku raku adi giku nyediaga di ngarum ati. Okey, jadi kami tiga isang ada peramun ngaku nega neben program tak.

tengah pelanggan masing-masing jadi negara ke arminara sama raan kedengah terun adi pejam nisi terun adi dah bergeduduk sentanang okey. Jadi degapang kedingi artis adi Rek Pramulata Ripas Atik.

Mas, mungkin memang ragu tak ngara mati, aki adi biasa tak keringah, aki adi kedek metu ke kedak tak ben keringah. Ragu-ragu adi pedak tak ingat pari memori adi cah. Kedek memori jaman tak gi bapa di skura, rajin berubi, rajin jamming repas abok kelas. Dek ke agi pada dengan tak ngara mati, bian ke memori adi pedak tak de visak kembut kemai. Dengah ragu-ragu embah, dingin, ni monatik.

Okey, deka kemut para adik yang nyerja dengan ramati. Selamat kena kerja penerangan. Terima kasih, main siaran dengan ramati. Yang permenangan, habis ik madin atau gawa budingi. Sama dalam program rock. Jadi, ingat des anjab ngandingi at inaragu so Madison, Tika dan saat ini.

Aris ariwatan ngeragu ih lamunan terhenti kan tingat jamadin atak merenda ke ka benar-benar program jadi dengan adik murad mak radio ngermati degapang ngebau agi ni program tak ati okey pak supaya ngemas program tak atak pramudi ngati barat masa hati inah patahnya sayap malam.

tau mendekar penerbit program. Terima kasih ke Sobreg adi agi ramen dengan aku dalam program Rock Minggu Hati dah kembali terdapat dingi dengan andu sama jam ini sama minggu bau dapat dengan drum buat senang ke di berangkait dengan agi Madin. Okay, selamat ngarep terdapat dingi, bye-bye.

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBS.

Ragu Perang Tam sama dengan Harry dan Stephanie. Adi Perang Tam Ragu susah senang Adi bersama. Ya, nak berangan Adi bersama ke Adi YFM berdia. Terima kasih Amai Baba bersama ke Adi YFM berdia. Lebih sehingga berangan Adi kedengar pakai siaran radio di 06.2 MHz kali 0.2 MHz kali dengan kemudian berdengar tak Adi kedengar pakai RTM klik senaga dan kemudian tak di Facebook YFM berdia. Kali sehingga ya nak berangan tak Adi kek bersama tak ingin rawat lebih sehingga media seminang selamat ngarum kas selamat berkongsi Konti harap sentiasa senang ceria-ceria selalu. Terima kasih ke di Nurul Atika Giga bersama ngata ia tinggal matika semoga sama ngarep di Kurt Irvin Aina sama ngarep sama petugas. Terima kasih Nurul Atika nang sama bingara naga pekeping YFM di harap kita semua sihat rasa ngerti. Salam manis masuk JB. Terima kasih dengan tadi JB Mituatan Giga bersama ngata Aina sama ngarep harap soperta sihat gaen genayet na sama berkonti ina ngarep mebus di kampung punau lepas hujan ngumien du. Terima kasih ge belingan mito tana di kongsi ge gaya andu di tempat ngan kas ge terima kasih ge di dengan tak atin pakok ke gege bersama ngata diki ayenang sama ngarep Inang mesti ragu sok rolling guy. Inang tuju naga suap pengajit geng-geng awah YFM dia bayar suap pengajit fan club semua grinas boos roro pimoh bagus nang. Terima kasih ge berdengar dengan tadu ket na adi agi ge bersama ngata yang mati lebih sega di Ruth Merrill ayenang sama ngarum suap bara pengajit setia YFM dia dan daki-daki sejak salam ceria sok bung brado kupuak segong singai. Terima kasih ke James Pengiran lagi bersama ngata ya tengah repati jadi kan tapi udah ingat

Ragu Pangta bersama dengan Darren Wooden Gana dari Gap di Pramanta. Ya, tinggal mati lebih sikit berangan di Babu bersama ke Edi YFM. Di kasih lagi, lebih sikit berangan tak di bertugas di ngarep mati, lebih sikit berata di kerja shift ngarep, selamat kenu kerja pengendai. Harap sopra kerja pengendai di tandai setekat ngarep mati, kenu ngaduduh. Kasih lagi, selamat ngarep gali dengan tak di kik bersama tak lebih sikit di dengan tak di kik Babu bersama tak ngarep mati ni mun ka Peter Kilan. Terima kasih Peter Kilan lagi bersama ngata ngar mati kas tege de kemet ke di John Duke. Dan sama ngarep dua di bara pengajit YFM beri. Terima kasih ke Angelo. Angelo ina sama ngarep DJ sama ngarep ke ania gah beringan dari ki bersama ngarep mati kas tege de kemet sama ngarep ke dengan ta di siburan Rachel American de kemet de Spanish. Ina sama ngarep sama tugas kas tege sama ngarep ke di geng-geng awah PPSMBK YFM di dalam segmen ngarep power. Terima kasih ke di Angela Dalek yang sama ngarep sama tugas. Terima kasih Aniaga Angela kada kemat di Pirah Paren yang sama ngarep sama tugas. Terima kasih penyanyi tak Joseph Reza yang sama ngarep DJ sama ngarep ke ringan dikit bersama ngata ia dengar mati kan. Terus menegak yang punya pasal perga gig penyikiran bunga apui di Waterfront Kuching Bramangga Andu Malaysia adik untuk sitang semang enam anu berat nanti dikit pikiran bunga apa yang tidak ngatur di tebingan Kuching warga Kuching Waterfront diki sinek ke ngga Dewan Undangan Negeri dan Sarawak Bramangga Andu Malaysia takah kebangsaan diki dong ngatur di Kuching kas nega akhirat nang rami Andu Malaysia sawa ati dong ngatur di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Pak Sungguh Mena begit dengan aktiviti-aktiviti di begit di dong ngatur rabi segah di mening pasar Kuching jadi ati nak kena ke so rami adi agi dok ngatur Bramangga anu Malaysia di dok sitang semang enam anu berat kas nega yang punya pasal perga agi kerukudu program yang daratus re dok ngatur iya so semang neg semang enam anu berat September.

Rogo pun sama sama dengan FAFV Saprami Dokta Kasnika Seramangar Menggelingan Tadigi di Facebook ni muka boy-boy tegik bersama Hata Seramangar Kasnika Dengar Kembat di Peter Killen lagi Niaga Kasnika Derek Asin lagi bersama Hata David Ecom Dengar Kembat di Charlie Chung Tizan Lime dengan tadi Semenyas Langor. Jadi memang tinggal ni tamu senaga di perempuan segmen dengan pembuat ni dengan mati. Terima kasih lebih sih berangan lima bersama KAD YFM. Dia mereka lepas satu titik dengan dah dapat api cuu bersama dengan YFM beria dekat pukul 6 sasas pagi kah dengan api cuu dengan bersama dengan pengaruh kami lagi permandangan dalam segmen ya, makatkan muhasab pukul 6 sasaan. Jadi dengan aku juga terima kasih kasar peraga berapa dengan di anda dapatkan ragus kasar bersedia kasar peraga bersama dengan Richmond Elam Rishidi buat petak parah.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangga da paraan leptun bat gonan. Iti haruwa bugumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, noni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dap ku jelah.
1: Yo, nai ni ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sa dia. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia koras. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipu kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ideh piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: nyi baja lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih. Man bogor lepas aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu balik di menu, tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu ponai.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Cek, memungi bajalo gemilang di bori ke?
2: Aduh, aku tengah fikir tidak lagi kuih gatong.
1: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan Doni. Pari kloja pilai, nok bori rasu pikir man bi.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, Mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
1: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
1: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
3: Jak sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapat kami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja. Dua senang susah jara pinglemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bisama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina iti seh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: FM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi,
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Jom dari Studio Madin berpukul 6.30 isan-isan. IPT Gibabu Dokuka Nimun Biasa Sungguh Sarawak Nura Susah Jerebu Madinati DBKU Kira Rekuka Pari KLFF Kami Susah Jerebu Medetia Benar Premier Sarawak Neg Manila Yen Nami Merawati Kabeng Penyekembang Asia Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan so YFM Bidaya. Betunda nga rakah betuku adi meh dog temit institusi skura takah bergatung IPT kiba bedoku ka nimun biasa sungguh Sarawak nura susah jerebu madinati. Menteri Pendidikan Takah Bergatung KPT, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kidatnang, ati saman nyebenar sesi belajar dognai pakai gaya online. Bekan soana KPT menegah mitik perg IPT adi saman University, Politeknik nga College Community beda adu-adu puan penerang bauh pasar jerebu di kawasan ngera. Ayanang pergerakah bepaut nga pembelajaran, redo natap nanyam aturan adidok peruah beda pihak bikuasa. Jerebu dapat teban susah tunduh program kerjanami adi medo natap beda Opis Menteri Kerjanami, Industri Kreatif nga Seni Persembahan setekad tipuh sewa nami Malaysia 2026. Gapit pengubah setiausaha ia napitak pengurusan Motek Datuk Surendan Sata Vitam kita atnang Motek adu-adu naik pemerhati tunduh susahana kak sedia nurak tedek penyemar adi jadi. Sungguh mana ayanang negmadin kiang penami adi menegak Malaysia gibabu baga. Ayah kita nanti tipuh rami serah sijil piawaian pelancongan ASEAN 2026-2020 Mei. Di Kuching. Festival Flora Nga Cahaya Kuching KLFF Saman Luna Lights Wonderland di Taman Botani Rek Parik Dokuka ke Dairatus Ripas Susah Jerebu Meh Mating Tia Nanyam di penyertaian Saman Penyebenar So Jawatan Kuasa Ngurus Susah Ong JPBN Sarawak Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman Kidatnang, Festival Lana Adi Dok Puguru So 26 Anubran Ogos Adi Ripas, Dok Nanguh Nga Tarpruni Anubran Ogos Setegar Susah Jerebu Adi Dedek Benak Jadi Di Kuching. Rakah Nanguh Festival Lana Adi Sepatut Idok Ngatur Ndek Semengnam Anubran September Adi Rek, Inah Yen Jaga Atur Seramat Nga Penyihat Dairatus, para petugas saman pihak adi bipawet. Modal insan nga produktiviti di Sarawak berguna dong nyebake dinge betuna nga pingubah demografi adi jadi diki Sarawak rek bina bagi rakyat nyama nga sewa 2023. Menteri Penyekembangan Dayung Rawang nga Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Kidatnang Madinati Pri 0.2% so perungun rakyat Sarawak ina so depan ngara adibi umur 65 sawak ka samo. Stadanana ayanang ia natipuh so sawak 2020 neg 2040 takah umur rakyat Sarawak adi setugu ia nyerja dan jaka rek berkembang nga kadar 0.6% ni sawak ka kiang baranyama rek pejuk pertama nga kadar ni

Filipina ia nami merawat rasmi kapun opis Bank Penyikemang Asia. Pemandagi Dog Kamat pada Setiausaha Beranya Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizasman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, Saman Pengobat Pegawai Eksekutif Bank Penyikemang Sarawak Datuk Laura Lee Nyon Hyun. Adagi suwa dalam nemi merawat anak inah sama negapit Menteri Utility Sarawak Energy Ngah Petros, Dato' Ibrahim Baki, sama pengubah pegawai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili. Anwati ngeradun jaka rek nemi merawat ke Mandaluyong City. Tuan Deputana di Bebuling bina peluang suat dari kerja kiminyang moden di Bebuling Agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kinatnang, ngera berguna tuna aturan prosedur operasi standard saman kualiti asir adi dog netap. Ayanang teknologi kokopit saman sistem saliran terkawal dapat ngurang susah pah besengan di tanah ke sistem mana dapat gedok pakai di sepa kawasan Bukit Saban. Bagian soana Dato' Amar Douglas nambah nang pusat pemasaran nga pembukusan andong naige kudu-kudu ratus meter jo so galeriana yang turung dari mengurus asir sebayuh i dog jual. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok di Baram jadi platform yang menyebabkan dengan rakyat sepa pasar sorakah kutung penyipuan pemanai nga teknologi bipaut nga kerja kiminyang. Gapit Menteri Industri Pengoman Komoditi nga Penyikamang Wilayah Dato' Martin Ben Kidatnang, so teknologi nga gaya kiminyang moden adidok pakai, rakyat sepa pasar dapat nambah dingin penyeruah asir saman penyedapat ngera. Program mana benar kidan pasar perkara berpaut nga teknikal, adi saman mien pemuruh adibin kualiti, nyedia kawasan kiminyang, baja saman gaya ngurus ka jaga pemuruh so enam nga perosak. 156 peserta sua derma program bipawut nga teknologi purun den nga berak ka 66 dingi sua derem kursus naik kerepe berak. Projek beda kena dingi infrastruktur nga bangunan etnik Dewan Legenda di Kampung Budaya Sarawak SCV meh kemas dognai adinya dia tarun yen adi rebis kena keseramat yang beragmasam aktiviti nga program kerja nami. Pengobat pegawai eksekutif SCV Jan Liang Labang kilatnang projek kana adidognai pakai penitah beranya RM500,000 diribu projek pemulihan, pemuliharaan ubah suai dan naik taraf dog peguru so semengpat anu beran April adiripas kai kemas dognai ngat semengpat anu beran Ogos. Ayanang kerjasama so Opis Menteri Kerja Nami seni nga Batan Asar Motek saman berakmasam agensi meh bedak pemudah di SCV dapat dog bedak rebis kena dinge. Ayanang SCV dap teted derem natu ngara adi mana kemana munos atin nga tepat adi kena ka seramat. Aku nga masagah ku pada bahasa pun put ni. IPT giba bunda kuka nimun biasa sungguh Sarawak nurak susah cerebu madinati. BBKU kira rek kuka pari KLFF kami susah cerebu medah tia benar. Premier Sarawak neg Manila yen nami merawat i kabeng Penyikemang Asia. Anak kasati da'agah di derma peminyur biatah yin isan-isan nawati adi menon nyusun beda Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Suramat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu di depan-depan Sheila Chin, ragu di dan hai-hai ani agak nyin-nyin sikit, ani agak sopra di isan-isan Anuati ya.
1: Ya, ani agak bila kita ada berpagi ti, berpagi anu dua dan uti. Ya, bersama dengan ami dua lagi.
0: DJ F dengan DJ Mel dengan di Anuati di pasal minggu perjah pun atas dua ke pairing ya.
1: Yeah.
0: Okay, jadi minggu uti pari dengan atas dua, ya, majak sopra negang apukor pri isan-isan jadi ani agak sopra di isan-isan Anuati. Harap sopra yang kita buat senang ya Mel.
1: Betul. Harap kita sepanjang saya selalu mana perkenaan Jerebu masih Tina dan Bandar Air Kuching kawasan Serian pun masih lagi Jerebu. Mana pun harap kita sentiasa jaga penyihat.
0: Betul. Pasal mana nyebut pasar Jerebu ya, kami tak banding susah Jerebu minggu wadi ripas minggu wadi agi muak nisit amai dapat nak kiris nisit dapat kiris darud barat dengan kayu dah mohon minggu perajah budak
1: saja ya. Pak itin ada pagu cek lah. Mana pun ngarap nak pisilung pagu.
0: Ya yeah, betul. Jadi harap pun ujian pun lagi gah rebu kadi Jerebu nisit-nisit amai bagi barat tak dia mempok komplain dia mempok ngadu nang sudok mustad mendam ubak selalu mendam ngamai kedek asuh.
1: Ya betul. Mana pun saya akan penyihat kita sekarang kita akan sihat segera ngejung klinik.
0: Betul.
1: Bersendek ya.
0: Jadi banyak nyukan-nyukan enam tak banyak banyak kajet anda kata benak berandam kat tadi ke klinik ya. Okey.
1: Okey, tapi sebelum lagu-lagu bibur kita sebab kita keping agak ada pukul itu berpagi ti.
0: Jadi ngana atau pejo pramen tak kereta sama-sama kedengar ragu so blackout kan bersawa.

Kelicu berpagi. Sebengas pempun agah. Jerebu hanya penyusah belajar de IPT. DBKU ramuka balik KLFF ngajah keadaan jerebu itis. Premier Sarawak to ke Manila melawat Bank Pemancang Asia. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Aninda agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Proses ngajar dengan belajar di institusi pengajian tinggi IPT hanya penurah susah tempuh jerebu setakat itis. Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT Mener bersilu ngajar dengan belajar secara online. Menteri Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Menang dengan jamin proses belajar kekal tunah. KPT memperaga nek semua IPT piberet universiti, politeknik dengan kolej komuniti selalu perhati keadaan jerebu di kawasan masing-masing. Tindak berkait proses ngajar dengan belajar ngajar arahan masuk pihak berkuasa. Jerebu irang nganggu program pandemi mesusun Opis Menteri Pandemi Seni dengan Batan Asal Motek Skambu Sawa melawat Malaysia 2026. Gapit Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato Surender Satasivam menang ngeban kesan nek program bahas. Motek selalu perhati keadaan jerebu dengan perlu nurak cabaran ti. Pemandang pandemi nek Malaysia setakat titise masa ihong. Nek perhati nek media memadlis nyukon sicil piawayan pandemi ASEAN 2026-2020 mahi de Kuching. Jerebu irang nganggu. Festival Flora dengan Cahaya Kuching KLFF serta Luna Lights Wonderlands de Taman Botani ira buka balik wang jerebu meanyap. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Otman menang minta nasihat dengan kelulusan Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkait pikarati. Festival Natur Tegi 26 Anugerah Mahi dan merimpas dok tangguh taruh perundi Anugerah Mahi sebab jerebu makin kapak de Kuching. Festival jangka tunah toks menem Anugerah Peri. Pemutus nutup sementara festival dengan nyaga penyelamat dengan penyihat inya ratus, petugas serta semua pihak terlibat. Modal insan dengan produktiviti di Sarawak perlu lebih tegap ngajar pengubah sebab jangka bertambah raya tu'u sewa 2020. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri menang inya ratus bi umur 65 sewa dengan lebih itise Peri 2% masuki hong rakyat de negeri. Timpu sewa 2020 neka 2040, rakyat peringkat umur kerja jangka bertambah 0.6% ini sewa. Bertambah akhir rakyat perlu tanggung nek ini 0.6% ini sewa abis timpu sama. Sarawak perlu tegap ekonomi institusi membak dengan nurak pengubah lebih lagi sedia perkhidmatan serta kemahir nek bala tak bau itise 25% masukahi rakyat Sarawak.

Selangor ga. Premier da tertinggi Abang Johari Tun Openg to ke Manila anu yang duna melawat nek puun opis bank pimancang ASEAN. Andu ira melawat nek Mandaluyong City. Pinerang de Facebook rasmi Sarawaku sua nguntun Premier Sencega Pit Menteri Utility Sarawak Energy dengan Petros Dato Ibrahim Baki serta Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato Syabini Suhaili. Pemendek Balana sambut Setiausaha Kewangan Negeri Dato Sri Dr. Wan Loziman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Dato Awang Fadilah Awang Rizwan serta Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pimancang Sarawak Datu Laura Ling Yong Hyun. Inya ngemputan ITC de berbuling dapat sua aktiviti kemenyang modern de berbuling agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban Dato Amar Douglas Ugambas menang perlu ngajah prosedur operasi standard serta peluah hasil ngajah kualiti tinetap. Minan teknologi mung kokopit dengan sistem umon dapat ngurang kemenyang bergantung dengan keadaan tanah. Ti buka peluang gaya kemenyang moden tunah de sepa Bukit Saban. Kimuda nyua dengan ngumbos sedia beda ini pusat Kai Johor mesu galeri tina nyukung kerja ngurus hasil sebayu jua nek pasar. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 de Kampung Long Banyak Baram peluang inya ratus pepasar belajar kemahir dengan minan teknologi kemenyang. Kabinet Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato Martin Ben menang tina nulung inya ratus pepasar nama hasil dengan pincaan wang minan teknologi moden. Pingin yang terlibat belajar teknikal mung milih banca kayu puruh berkualiti sedia kawasan ngabok ngkepeg serta pejuhok siranga dengan kenep. 150 orang pingin yang sua program minan teknologi puruh dihan dengan pisa serta 60 orang sua kursus ngunah kerepek. Projek pigatu taraf infrastruktur dengan bangunan etnik Dewan Legenda de Kampung Budaya Sarawak SCV siap sepenuh. Kimudah lebih selamat dengan selesa tinangguna akhir aktiviti bertanah asal serta program pinemi. Projek tunah minan belanja, projek kia, nyaga ubah suai dengan pigatu, taraf, tegih semempat anu berempat, mesiap semempat anu bermahi dengan ungkos RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif SCV Jen Lian Labang menang, pinulung masuk Opis Menteri Pinemi Seni dengan Batan Asal Motek serta kerjasama ahli agensi paguh lagi pekakas de SCV. SCV jamin pinemi meneg dapat pengehek berkualiti dengan keadaan selamat serta selesa ngacah peranan jaji pusat nyaga warisan Batan Asal Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Andu tinggal suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Dukuka Beda Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gapit Perdana Menteri Ngam Menteri Dalam Reis di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So Pimansang Atik Perintah Gagah Nang Peri Nubran September Jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia Adi Redok Sita Tiap Suat Derum peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kedaan Nang, penyekembang hak asasi manusia, ke Seri Dapur Dr. Seun kemuibian penyekembang sosial nga ekonomi adi mampan, saman dapat kakat pimudik perakyat. Pikara ati menegak Dr. Setuju beda program penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program UNDP. Ada manang berita hari tembi tindakan tarik derum nora musuh reis adir anstrapas hak asasi so rakyat Malaysia adi dapat ngaso penyenang samun pimagung reis penguatkuasaan undang-undang diris ati bukuna dok stabi ka dok tuna inatu hak asasi rakyat reis ati jung dok jaga ka nikaban dupan rakyat adi so beken-beken kaum diris ati dapat dok negap. Ano ti dum sejarah dok sun so section dokumentasi ngau penerbitan Arkip Malaysia.

0: Fiona Ragu di dan dari zaman Adin ya. Jam tadi sudah Madin 22 minit lepas pukul Ju Isanisan.
1: Awak ni pun terima kasih bagi bila kita ada Keping Minar RTM Klik dengan bila kita pun boleh keping lagi Minar Facebook
0: the YFM Bidia ya. Yeah. Okey jadi kajen take kiraan pasar anikah topik drama segmen Meja Ngopi tadi Isar Anwati. Sungguh mana jadi supaya kita sama-sama kedengar agah di drama Pembinyobak Jagoy Ta Pramana Dapta Kali Tengah Ragu So Valeria Dawa E.

Surah Pagi, Sibung Hasad, Demuti Pun Punabar. Kabus asuh dan ingin pasas dalam proses belajar the IPT. DBKU Nimang buka bau KLFF Nuna Gaya Onu. Premier Sarawak meneka de Manila melawat Bank Pimasang Asia. Selamat pagi bersama doku Filomena Buang dan Abar Pagi YFAB Demuti Tungan Abar. Siri Nekadin pinusah kabus asuh doi ngipasas dan proses belajar de institusi pibelajar bigatung IPT. Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT mitrakah fleksibel demorat ngibonar pibelajar dan talian. Menteri Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir nang itingan notap proses belajar kitubu opopodo. KPT pun tanengga so IPT dekada University, Polytechnic dua college community da arit prati gaya kabus asuh de kuasa nadapa. Oni-oni tindakan bikait proses belajar rebonai nuna arahan pruah da pihak bikuasa. Kabus asuh dapat ngin pasas dan pimonu program niat da Opis Menteri Pelancongan Ritik Dobatan Asal Motek de Selama Sowa melawat Malaysia 2022. Gabit Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato' Surendran Sathasivam nangiti punya ngin gepasas dan program-program ayu. Sobab ino Motek ria kitubu prati gaya kabus asuh domestik ngijawin pinura ino. Pasung munu ya nang, sini nekadin kiang pinomi dan neke Malaysia suku boga. Ya sobat ini di Nudu Media seropas majlis sorah sijil standard pelancongan ASEAN 2026-2020 de Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF Baya Luna Lights Wonderland de Taman Botani ada berbuka bau Nudu Ratu seropas kabus asuh mekurang. Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman Nang, pihak budiak mitia ke Sina Sebaya Dua Pingi Bonar, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Festival metajat 26 Un Beramoy deropas, bawa bertangu dan terbunyi Un Beramoy sebab gaya kabus asuh de makin teruk de Kuching. Festival ini saka dia penuh nek semengnum Un Berampri ini. Pimutu stop dia festival ini pun kena jaga pingramat dua penyihatnya ada nek petugas bayar suap pihak de terlibat. Modal insan dua produktiviti de Sarawak mesti obat noga pada bitunak dua perubah demografi daki kiangnya ada nyoma maki bitamah dan sawak 2020. Menteri Pemasang Dayung Rawang dua masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang pre-e 0.2% suara perak-peraknya ada negeri itu bi umur 25 sawa ke somu. Sementara dang tipuh 2020 nek 2040, kiang rakyat demah sukup umur dan kari keraja saka dia kurang kira 0.06% dang ni sawa si bayuh kiang doi sekia berubah. Sementara dang tipuh ada sama, kiang rakyat deria terima pinurung. Saka kitubuk bitama, yaitu kira 0.02% dan ni sawa. Bituna dua ino, pikungang ekonomi, institusi dua rawang, misti obonama, demorat kaya generasi muda, dan dinti ngaru 25.1% so rakyat Sarawak.

Ketubu Dua Abar. Premier Dato' Patinggitan Abang Johari Tun Openg menek de Manila Sumia dengan melawat rasmi ke Bud Office Bank Pimasang Asia. Melawat itu, Saka Abonai Onuiti de Manila.

Yang ada kaku tanah, ada berbuling, ogi peruang naik aktiviti pemurah modern, ada berbuling Agro Park. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, nambar dimunu mesti nuna prosedur operasi standard, bayar peruah asir de nuna kualiti. Pemakai teknologi dekoda Cocopit, dua sistem pi inti kawal, dapat yang ngurangnya askia pakai tanah. Dua buka peruang toban gaya pemurah inu kekuasaan deruar Bukit Saban. Pemuda bijua dua mos pun juraga bermasang ngirusu pun topat dua buka kudu-kudu ratus meter. So galeri inu dengan ngatur asir si bayu dapat obo jua. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyak Baram menjagin gaya nganyak kaya komuniti ruang pasar nirusu bikusi pengupuan pimane dua teknologi pimura. Gapi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Martin Ben nangiti dengan turung ratus ruang pasar nama produktiviti dua penyedapat nirusu pimakai teknologi bayar pimura dropis modern dua nuna gaya dagang. Nyada suat dalam program minuria bopidah, nudu gaya teknikal, dekodak piris basa pimurah de bi-kualiti, sidia kawasan, pimurah ngabok, kopek dana bayang ngatur serangga duh onam. 150 orang nyaa suat dalam program de bitumpu nudu teknologi pimurah dian dua borak, rasan kursus naik repek borak melibat 60 orang nyaa. Projek kakak takah infrastruktur dua bangunan etnik Dewan Legenda de Kampung Budaya Sarawak SCV mesiap. Topat inu sidia pimuda derobi selamat dua pagu sen aktiviti batan asal bayar program pelancongan. Projek apapunu pakai sukabranya projek Biki, Kibari, ngubah dua kakak takah tajah suas mengpat onberan pat teropas dua mesiap dan mengpat onberan moi pakai branya RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif SCV Jen Lian Labang nang pakai sukong dedai potot-potot Opis Menteri Pelancongan retik dobatan asal MOTEC bayar kerjasama boga agensi meda pimudah SCV kitubu obo nama dapago. SCV committed notap suanya ada nekanut sai pengalaman debi kualiti dan gaya ada selamat dua pagu beramah dua dumana jagin puun topat pinjaga dua saai warisan batan asal Sarawak. Dan ku ngemas sabar ku paribasa pun puna. Kabu sasu doi nyi pasas dan proses belajar de IPT. Di BKU nimang buka bau KLFF nuna gaya onu. Premier Sarawak menek de Manila melawat Bank Pimasang Asia. Dapat isyabar YFM berdiri dan menyusul da Nur Akila Arbain dua penukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: tiba jalo gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menuh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: Okey, jadi jam tadi sudah Madin The My Minute tinggal dengan Pukor My Isan-Isan. Selamat Isan-Isan kasih pergata gimana boleh drama segmen Makat Karimu Has tadi Isan-Isan Anoti DJ F in a house nga
1: DJ Mil. Kami dua bersama berpagi tina pukul peri berpagi.
0: Okey, jadi Isan-Isan Anoti ya. Ini segmen Minjang Ngupi ta Isan-Isan Anoti atau ada Krakar Pasar Teman Sejati, teman sehati sejiwa, teman segulai sejalai, teman gerak bersama. Jadi asikah adi atau nang jadi teman sejati tak derma pemudip tak?
1: Nahi teman-teman sejati kita sebenarnya. Ada kadang-kadang bila kita teman sejati na ungon masa hidup na. Ada nak tahu masa hidup.
0: Betul. Aha. Jadi asi adi ata kena agi ata adi biar na teman sejati mari nanti dah kira asi yen barata adi agi benah agi sewen kada sewen tak jadi teman sejati tak benah tak jadi teman sejati tak agi ata adi sinde tak jadi teman sejati tak sama tak agi adi kakak tak sude tak agi adi dingan tak adi jadi teman sejati. Jadi kedaan pangkat kutung Isan sana notik ya munki atak mien teman sejati tak ka ani kriteria siana jadi teman sejati tak. Jadi bisa telefon ke di nombor 2546-4325-6650 ke angin komen di Facebook YFM Bidaya ya.
1: Dengan teman sejati ti teman kita susah senang bersama sebenarnya.
0: Betul. Jadi teman sejati ti ayo deh ka esa teman adi yang tak sendiri nang luahkan perasaan ada pak
1: susah senang ane saja penyusah baik na wang kita senang pun ada bersama wang susah pun ada bersama.
0: Jadi teman sejati hati ke daya adi senang tak ia na berurusan mun sutoi kami ata agi ane ni kayo kita berguna ata ayah adi ata dia siroh ya.
1: Okay. Tapi sebenarnya teman sejati ti kan semestinya
0: asau
1: tak benda. Kadang-kadang inya sen lebih percaya dengan inya ada beken.
0: Betul. Agi tikai teman sejati tak walaupun agi barata adi benang sawan lebih sigah si anak dayung. Kadang-kadang walaupun ayah mah agi benda pak teman sejati ayah lebih senang lebih udah meluahkan penyusah ikah di sini.
1: Ya betul. Kadang-kadang nak lebih senang dengan adin ataupun umur.
0: Suto imun mun agi ding daya ati aye walaupun yang muko kawin dari ati aye muko kawin ka dayung ati ko kawin ka agi benah agi sawen pak esok jah aye wai cukup rapat nga sude suto jadi walau sungguh aye membenan masawan aye gebabe ge cukup rapat nga sude jadi ana inah teman sejati.
1: Ya betul. Teman sejati ti teman susah dan senang kita ya. Okey, tentu bila kita ada pengalaman dan munti bila kita boleh sekunci dengan nombor 2 the Facebook YFM dia.
0: Jadi semadi tak kajut komen atau framan daftar dawa kari tinggal ragu so Dino
1: dari Pogan.